0: Diding.
1: Oh dading, orang mah oh dading. Sahabat suara Wilujeng Enjing dinten dinten Jumaah. Hari Jumat ini berbeda dengan Jumat kemarin. Ini mendung loh di seputaran Jalan Supratman, sahabat suara. Oh iya. Ini agak mendung, cuaca dingin, sahabat. Kita tahu beberapa hari ini kan Bandung
0: tidak hujan.
1: Tidak hujan, tidak hujan.
0: Teh rada kesel euy ya teh, hampura euy.
1: Kunaon?
0: Dipeting lebar Indonesia lawan Australia. Duh, eta. Disahkeun tapi kumaha nya geus offset ditu geus angkat bendera sih itu mah.
1: Terus terus.
0: Ya menit 80 hiji 90 gitu. Nya gol eleh hiji 0 Indonesia ku Australia.
1: Urang teh
0: lebar teh padahal mah geus katandingan teh sepanjang
1: satu.
0: Sepanjang pertandingan teh euy.
1: Novarianto teh pan seorang back one jadi bisa nahan teh. Jadi weh.
0: Terus?
1: Hah?
0: Sita kanalisin
1: nahan depan. Hah, Novarianto mana seorang back yang jadi keep, seorang back yang menjadi pelatih. Eta teh alus pertahanan teh penting teh kan diharap si kakak teh kitu loba salah loba.
0: Nanti goreng harapna itu.
1: Harapna kurang tajam. Kurang tajam tukangna geus solid.
0: Perpanjangannya perpanjangan disahkeun. Jol kan itu provokasi deh si Australia teh. Suka teh bule mah rada-rada ieu aja rada-rada
1: terdidik gitu. Si tatu kumaha eta si tatu?
0: Halus eta.
1: Pan kitu manehna tengil.
0: Teu tengil emang halus hese di
1: reundeun. Eta nu pas jeung Novarianto
0: main di udah liga senior di
1: Australia teh.
0: Padahal sudah 18 tahun kayaknya.
1: Jadi we teu asup ka.
0: Sayang sekali sahabat suara ya. Padahal kan tahun lalu Indonesia juara.
1: Bener.
0: Ya, Indonesia juara U19 teh ASEAN Cup teh Indonesia teh. Sekarang harus gagal di semifinal. Euy, lebar aduh lawanna kapangin Australia. Padahal itu Kamboja lawan mana tuh?
1: Lain nu licik mah Australia benuananya ngilu ka urang.
0: Geus eueu balad deui
1: sia. Balad sia eta mah.
0: Di ditu jeung mana pertandingan lagi jeung New Zealand meureun.
1: Kuruna mah nya da soalna beda atuh rasna ge jarang rangkung bararadang.
0: Kuruna naon sih da?
1: Tapi kan teu kitu urang anggar tetep hese. Yang Asia mah gitu.
0: Ya tetap ada kemarin kalawan antu hese kan eta we kurang beruntung eh menit terakhir.
1: Ya. Geus lah. Ayeuna mah
0: neangan piala dunia. Jadi kan nyalahkeuna ka Pertamax naik. Dasar sia Pertamax naik.
1: Ayeuna mah piala dunia we lah, piala dunia.
0: Tadi malam baru saja pembukaan piala dunia ya. Ada dua pertandingan tadi jam 2 subuh teh sanu menang urang poho hasilnya. Nanti jam 9 ada Korea Selatan melawan Paraguay atau mana nya Korea Selatan melawan rame itu juga dari Korea Selatan
1: ya. Tok tah jabalan di TPRI tah sama ya. Suara TPRI mah membebaskan akhirnya. Oh,
0: Ceko.
1: Oh, Ceko.
0: Ya. Korea Selatan akan melawan Ceko sahabat suara ya. Hari ini jam 9 di Piala Dunia FIFA 2026 dan gemannya teh asa ini asa tidak terasa kalau di Indonesia mah
1: merenya. Ya di Indonesia mah karena keadaannya ya, kurang
0: lain. Tahun-tahun sebelumnya aja. Juga kan tetap meriah gitu Don. Piala Dunia teh.
1: Pengaruh Pertamax naik teh. Pengaruh
0: keadaan ekonomi
1: dunianya. Iya, keadaan ekonomi yang tidak baik-baik saja. Jadi Indonesia khususnya. Setting emang
0: Pak Bahlil di setting emang Piala Dunia terame.
1: Ada tuh pengaruh Piala Dunia terame mah. Teu ngaruh cek Bahlil mah. Nu penting mah ayeuna urang bisa nyango, bisa ngejo, wan urang
0: teh wan kitu. Yang penting mah ya sok sekarang mah. Silakan kita tungguin lagi rekosan lagu-lagu kekinian lagi, lagu baru lagi ya setelah seharian kemarin jadul. 08112210 51 ada Uten ini Pak Kang Uten oh iya Kang Uten tos iya anjing enjing Kang Uten Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: siapa halo anjing Jumat berkah salam ke Elmi Kang Wana sareng sadaya urban sarehat amin
1: ya Allah ya
0: rabbal laguna perunggu anu abadi
1: ini abadi
0: mana sinar abadi
1: ini abadi si Riki Cimahi naon garing jeung telat mang si Wanana telat nyerna hay garing mah geus puguh. Oh, tadi kiding ya si kiding ya si kiding suara na telat ya agas
0: saya telat ya mah ya mah kita kayu hula datang di permana
1: lah eh sia jokes na oh udah telat ya opening anger sarua lalu kan jokes na sia nelat nyerna na gitu maksudnya si Riki mah
0: mana
1: itu tadi ke maya BBM naik mah dah ngurang mah pindah ke WA
0: kok
1: Dah siapa telat? Disebut telat mumul.
0: Disebut telat tai telat mah datang atau lain-lain.
1: Telat eta telat menyerna. Si Agas teh hareup dibacakeun nya panjang kieu.
0: Ya Agas ke panjang teh nya mau dibacakeun nya.
1: Mending dibacakeun mah naon
0: dibacakeun. Mending ieu mah indigo kan nya.
1: Ya.
0: Ini mah kalau Anda pengen merasakan kenyamanan menginap sambil menikmati keindahan alam dengan nuansa kemewahan modern ada semua ini ada di Hotel Indigo Bandung Dago. Pakar sahabat suara ya. bayangin aja ya, ini pasti gak akan terlupakan nginep di sana ini, karena dari mulai masuk lobby itu desainnya sudah udah nuansanya tuh beda aja lah.
1: Ya. Bagus ya Wan ya.
0: Dengan tema neighborhood story, ya, kemudian kamar nyaman ya pasti lah ya. Dan yang pasti ini yang nggak dipunya oleh tempat lain, pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan.
1: Mantap.
0: Fasilitas juga wah ini mah memanjakan Anda ya. Kolam renang, air hangat.
1: Oi, mantap.
0: Infinity atau
1: aduh,
0: si Baduk deh. Sambil berenang juga.

0: nakal.
1: Bukan atuh, si kancil anak baik di sini mah tuh.
0: Iya. Suka gitu. Main sama anak-anak di kancil klub.
1: Betul. Tengenahkeun eta.
0: Maksa. Kemudian juga kalau yang memang suka kulineran ini di bisa datang ke di Jumpa nama tempatnya ya.
1: Eh, Jumpa lagi.
0: Jumpa Emam. Ini hidangan fusion dan juga ragam minuman unik. Ini ada di Dago Lounge. Dan juga liburan sahabat suara semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining.
1: Alright.
0: Ada karbon yang terletak di level 16. Konsep memasaknya itu dengan api terbuka dan bara ya.
1: Fire open lah gitu
0: ya. Iya, open fire ya. Yang open recruitment. Dan ada juga vinil. Ini sahabat suara bisa menikmati minuman-minuman dari kreativitas mixologi dari para mixologis ternama ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan untuk reservasi informasi lebih lanjut hubungi saja nomor telepon 022 878 0688
1: ya. Pokoknya mah Indigo Indit Kadago.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
3: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
2: Asik, ada apa aja emang?
3: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
2: Wah, anak-anak pasti happy nih.
3: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at

preschooler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga The Nail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

0: pagi-pagi teh harus disambut, bukan pagi-pagi teh disimut, Wan.
1: Ih, atuh malu kalah sama yang lain udah kemana ieu mah sarekene.
2: Abi nembe uwi si Pengi ya.
1: Ya wayahna kitu mah istirahat.
2: Teu naon. Eta mah teu naon. Teu naon eta mah.
1: Abi damel naon wengi pada kliena orang luar negeri, oh mah enggak teh kitu mah.
2: Damel naon wengi kliena orang luar negeri.
1: Ya kan di ditu mah jamna beda. Anu buat orang nu
0: di Amerika ayeuna penting, Wan.

0: Berarti terpinter komputernya.
1: Aisyah kan beda tuh.
0: Bodoh berarti komputernya.
1: Yuh kieu we. Doleng ini suka jadi Jumat berkah mang. Semoga keberkahan juga kepada bangsa ini. Doleng-nya merekeun urang keur demo di Bundaran HI. Salamnya buat mahasiswa, jaga agar selalu kondusif dalam berdemo, hatur nuhun. Kabarnya sekarang jam 3 teh bakal aya demo cenah.
0: Demo naon?
1: Hah?
0: Masak. Demo kondisi
1: masak, masak.
0: Titip ya, karena hari ini kan katanya hari Jumat hari diijabahnya doa.
1: Amin.
0: Titip doa untuk bangsa ini sahabat suara. Walaupun Anda berdoa, titip ya. Ya. Semoga
1: ketika Anda berdoa,
0: ini,
1: ketika
0: ya,
1: Anda
0: berdoa. Semoga bangsa ini tetap baik-baik saja ke depannya, jadi amin, lebih baik lagi. Orang-orang yang berusaha menghancurkan negara ini, para pejabat atau siapapun, ambil mereka ya.
1: Sadarkan, ayo mana yang ambil mereka. Sadarkan, hah? Sadarkan, berikan hidayah umat
0: kepada bebal nih, bebal.
1: Ah, mungkin itu masuk canak weh.
0: Canak weh, punut weh. Ya, gitu weh doa nama simpelnya. Orang-orang mempunyai niat
1: goreng,
0: goreng ngarusak negara ieu. Hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongan, candak ya Allah, candak.
1: Sok. Gentos kunu sarae.
0: Ya.
1: Kunu langkung care kanu negeri ini. Tapi orang bawa kealaman dah baru dake nih. Lalesti gerati orok.
0: Gas Laguna for events
1: sudah
0: di putar ya.
1: Was, hayang dibacakeun. Soalnya itu tinggali mama yang mau dituliskeun, ieu mana pasti bacakeun. Mang eta abi request bacakeun, mun teu dibacakeun ieu martabak teh dek di konsol di cancel.
0: Ah waduh.
1: Di Shopee Food di mau di aek disodakokeun ka masjid we cenah.
0: Tah teu mending kitu urang mang ulah bacakeun we. Jadi MS eta aya amal, ulah lah dibacakeun. Baik kajian ka masjid teh.
1: Eh aya maneh karunya ya ya aya pesan pentingna cenah ye.
0: Nah,
1: mau cuman titip pesan kanggo Yadi, alo abi nu kamari cenah mah kabur ti rumah tuh. Anu di Cililin, Cililin kabur ke Bandung. Di damel tebebeja. Teu naon eta budak teh? Eh, teu naon eta budak teh meni pika hariwangeun jeung lamun jadi ngadangu ieu mah cinggeurawi jang karunya bapa jeung mama di Cililin. Teu mah penting wan karunya. Pulang kaya pulangkeun jadi atos ah hatur nuhun sakitu we ti abi mah capek. Tah ieu kana kieu. Capek abi mah. Malas pengen beli dodol Garut di Palembang. Sekali lagi untuk Yadi yang katanya saat ini sedang bekerja di daerah Cikutra, tolong pulang dulu ke rumah Mang Agas ya, diantos pisan tuh. Nuhun sate acana mang. Pantun heula ah, cikaracak dingang batu, laun-laun jadi legok.
0: Cakep.
1: Tecak-cak dina batu, laun-laun jadi legok. Geus emang kuna
0: Kang Yadi ya, atau ya, nu jelas sah namina
1: Yadi karena Yadi
0: lain nami lengkap dan ngaranna Yadi teh lain hiji atuh di dieu teh
1: Yadi Yadi mau Yadi meureun
0: YDM atuh ya Yadi kerjana di mana Agus Agus jadi misalnya mun mun nyaho petena meureun amun Yadi teh ngadangu aya nu gawe di PT eta nu nu ngadangu kan aya kieu mah tuh saha tuh da Yadi mana atuh saha nu apal atuh di Cikutra ada Cikutra rea perusahaan aya kafe aya aya rumah makan aya
1: tapi wan
0: makaman
1: lamun ti Cikutra tuluy ka luhur eta teh ka daerah mana wan Cikutra ye Cikutra panannya mengko ka kiri
0: bagus angin
1: saacana saacan bagus angin teh mengko ka kanan
0: satu
1: anu daerah daerah ka eta wan anu aya tempat lapangan
0: Cigadung Cigadung
1: nah Cigadung bener tuluykeun dewan ka mah dirinya teh aya
0: bagus panggil
1: balik di kehadap atau di Cigadung kehadap itu tempat golep
0: ya.
1: Belok ke kiri kan
0: oh motong ke Cimenyan ya
1: itu juga ke Cimenyan Asia jauh daerahnya memang kecamatannya Cimenyan ya teh
0: dago pakar dago pakar
1: sacana kadir sacana sacana dago pakar eh jalan kadinya tak ke kiri
0: komplek, no komplek,
1: komplek, no komplek.
0: Iya, tembus kacimanya nanti teh.
1: Tembus gitu.
0: Nya pas nggak lewat teh. Nih kan ayo hotel.
1: Gitu. Naon?
0: Terus Intercontinental Bandung Dago Pakar.
1: Oh, kadinya.
0: Nah sekarang mah gini kalau anda bisa biasa suka sebagai penikmat street food ya.
1: Oh.
0: Street food makanan-makanan pinggir jalan. Sekarang mah di sana ada Dago Street Kitchen.
1: Oh mantap.
0: Yo. Ini hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar sahabat suara ya. Ini momen perjalanan kuliner Anda ini akan ada di sana. Jadi makanan-makanan biasa Anda temui di street food gitu aya di dinya namanya dari mulai

0: Wanki,
1: oh, iya.
0: Aneka sasatean, kemudian juga yang suka asinan Bogor ada nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, sampai hidangan penutupnya yang unik salah satunya ya.
1: Apa itu?
0: Kayak es doger panakota. Yang pengen yang cari anget-anget ada wedang ronde tradisional yang memang kaya rempah. Kemudian juga banyak jajanan lainnya ya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian, saus santan, durian mochi, sampai sajian buah durian freshnya juga ada. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran setiap hari Jumat nih ya. Dago Street Kitchen ini setiap hari Jumat jam 6 sore sampai 9 malam hanya Rp299.000 plus-plus per orang. All you can eat itu banyak. Dan untuk informasi reservasi telepon ke 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagramnya @intercontinental_bandung.
1: Siap.
0: Di DM, jadinya tanya mana yang street, Dago Street Kitchen.
1: Ya, ini ngawe ade di Kang Emen Manon Jaya ya. Salam, salam Radio Mania.
0: Nah, di mana? Pengarang bebas.
1: Itu di malus wan mana masuk sudon wae tadi ge si Agas eta ya. Pengumumannya, tapi mantu imam wan imam menghimbau. Tertib selamanya ketika berkendara di jalan raya dan juga apabila berada di seputaran pintu perlintasan KAI kapanpun dimanapun. Hatur nuhun, stay tuned on the way together, standby monitor ogger dinamotor ogger ngeheng. Samburasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di studio siar kesayangan kita sekalian, semoga tambah kebajikannya. Tak lupa yuah bersyukur atas segalanya. Karena apa adanya, bukan sebaliknya ada apanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ OY Asyalole DDMN 371 Manon 212 TSM and friend from the big family of KAI Property Management. Separa kerenca menyapa dengan banyak cinta kesetiaan di sepanjang jalur lintasan KAI sekalian. Tetap di karopian dan dimancarlikan. Salamnya demikian, mudah-mudahan perjalanan kita sekalian amat aman, lancar dan terkendali. Dirajanya hari Jumat sampai kedepannya pula di penghujung bulan haji tahun 1447 Hijriah menuju tahun baru Muharram 1448 Hijriah nanti sebentar lagi. Jadi memang ayana teh kaasupna aya nu long weekend oge wan.
0: Aha, kunaon?
1: Salah sana kan libur.
0: Ya kan
1: Senin. Jadi Senin teh loba anu ceuk kasarna mah cuti.
0: Oh, cuti bersama nya.
1: Ayeuna teh cuti bersama teh aya anu bersama aya anu henteu eta teh wan.
0: Maksudnya nyamuk itu bersama lain cuti bersama ada bisa.
1: Kan orang kita gawe Senin.
0: Maksudnya ya berarti dah. Berarti kan berarti cuti bersama. Ya mau anu lali bersama anu nyokot cuti jatah cuti pribadi gitu.
1: Ya, cuti tahunan. Ya si Mas Bay iya naon teh meni banolnya. Ba, bismillah Jumat berkah euforia piala dunia teh asa kurangnya mang
0: tahun ayeuna. Kayak gitu.
1: Requestnya jungkok, can bisa nge-request, hey. Kirim nama kanggo sadaya jamaah Urbania. Ya, kurang tadi bejaan teh acan teh request lagu baratnya. Nu ayeuna SMS nu Alter Bridge. Metaligus atau tai Jerok mah bisa ye. I'm falling in love-nya sok si Jerok na we nah kurang. Oke di tedunan ya. Sok ayeuna mah sahabat suara pokoknya mah ngarequestna nu Indonesia nu semangat nu kekinian deui ayeuna mah. Soalnya anu jadul-jadul atos kamari sadidintennya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, si Wana kan batuk wae kuna mah jeung ieu lagu nawan.
0: Naon?
1: Ti Salma Salsabil.
0: Naon?
1: Hajuh.
0: Bersihin atuh mah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming
3: ke iswara.id.

0: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811-22-1051. Sekarang!
1: Silakan yang mau salam on air 0811-22-1051. Dah si Agus mah kieu.
2: Ini
1: tinggali si Agus mah. Terjadi akhiri martabakna punung ah. 2 menitna dibacakeunna telat. Geus
2: emang. Suka tebak lah. Suka masjid geus meuli mah beuli tapi ka masjidkeun we. Sok mah ieu lah me barokah. Ayeuna masuk ya.
1: Can cenah aya.
2: Eta
1: miss call.
2: Oh, cik kita baca deh no, belum kebaca ada tadi no motor cross teh saat itu.
1: Iya, Kang Acung. Kang Acung di Tanjung Sari.
2: Enjing doa urban. Mang Chandra Acung, Tanjung Sari. Rosemary lagunya Pang Rock Show sebenarnya.
1: Siap, sudah kita.
2: Salam buat Kang Wana, Kang Almi, Allah kru suara, para pendengar suara, mugia sadayana dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Amin ya.
2: Mang besok Tanjung Sari ada acara cross dekat pisanti rumah. Dengan 5 langkah suguhan lewat mun kadieu kalarasan kalau kita berdua mah ada di barbecue ride ya besok itu di acara barbecue ride di Arca Manik di Prabu Wangi ya
1: Prabu Wangi Park
2: itu 13-14 di custom motor show.
1: Assalamualaikum Mang Ibey.
3: Assalamualaikum sanes Mang Ibey ieu mah punten
1: saya
3: Bahlil.
1: Kabana wae
2: sih. Bahlil, jangan Bahlil.
1: Siapa?
3: Bolu ketan.
1: Siapa sok kabana wae piobongan teteh.
3: Lahi. Mang saya nampuan berita tuh. Acin teh Mang Elmi nama jadi reporter na TV
1: Lain reporter orang mah masyarakat. Masyarakat
3: orang. Kaciduk. Aduh, Mang. Pat sampai ka hade kitu rutet teh pokoknya mah Mang.
1: Udah. Bey laguna heula bey. Bey laguna heula bey. Bising.
3: Laguna Sleng Mang. Anu tong kosong nyaring bunyinya hadenya.
1: Oh bener.
3: Bener teh Mang. Bener nah Mang. Kita we lah.
1: Heula atuh.
3: Salana mah ka kumaha.
1: Mau nyikapi kenaikan harga BBM heula atuh.
3: Jadi karena di desa memang tidak pakai dolar dan tidak pakai Pertamax ya. Jadi kita mah santai-santai aja.
2: Kuala Lumpang itu banyak Lumpang.
3: Ya ngupahan diri saja mang.
1: Oh woi, tong kosong.
3: Mang,
1: tong kosong mah woi
3: aja. Mang untuk mengontek atau mang kelak kenek. Iya mang, rek pesan lah yang pertama katu mang itu.
1: Kela. Oh, satu sok.
3: Yang nu pertama nu kahiji mang yang ngupahan manehmanya nu penting aya keur meulina mang sing sehatnya.
2: Amin. Eta cing aya rejekina nya be nya.
3: Cing aya rejekina jeung mun bisa mah eta pertalit sing loba jadi ngameh teu ngantri ngameh teu lari ka pertama
1: ai saro.
3: Jebakan Batman lah mang atuh.
1: Nah, pan kieu jadi kieu.
2: Itu di tujuanna
1: di setting tadi. Jadi kieu kusabab Pertamax mahal. Kabeh teh berbondong-bondong ka Pertalite. Otomatis kan anu ngeusi Pertalite teh loba. Bakal gancang beak eta teh kitu.
3: Lompat ka pertama.
1: Anger deui ka dinya balik deui.
2: Lompat mah kagak sibu lain ka pertama.
1: Di Ciwidey mah jauh teuing sia teh.
3: Ka eta teh. Jadi mang ini mah sudah di setting dari Kodim mah dari sana dari atas. Baenya. Teuing. Ting sabar. Iya mang, ke saya mang, ke pemilu tahun hareup nya mang mun bisa mang diselenggarakeun tong isuk-isuk mang atawa beurang antong.
1: Ira tuh.
3: Cek saya mah.
1: Penting. Jam 12
3: heuh. Gitu mang.
2: Menaon.
3: Gitu lah. Apa eta naikkeun BBM ge batur keur sare mang.
2: Ya kana per hari na
3: Cuma tuh tengah peting-ting mang. Emang pedasi mang Bahli rada poek mau jadi peting berinya.
1: Ah siapa?
2: Lain pengaruh kan tetap per tanggal 10 nya. Namun jam 12 lebih 0 hiji yang kesabus tanggal 10.
3: Benar. Mang ulah ada tarik teuing mang sok kata letot bisi jo. Urang teh tiba-tiba jo eueuh mang cilaka.
1: Mane ada urang mah tarik teuing mane?
3: Teu mang tadi rekan reporter aya rudet cek mang teh gitu.
1: Aya rudet mah teu menyangkut segala atau menyangkut ke personal karena keadaan sia teh.
3: Teu kan ente mang eta oge nyatu rek saha Menteri BUMN kan nang banyak nyalakeun Mang Wanda mungkin
1: sok mah gitu gitu tapi sing sing sarehat nyajangnya di lemburnya sing sarehat
3: ah sehat di lemur mang ah insyaallah lah sarehat mah di lemur mah bisa lempang mang deket deket jauh makana bengsi
1: non mang
2: yo mangga
1: salam si eBay datang-datang jo kamana we ya ya mang Jasep bola ya Jasep Kopo
2: naon sih
1: lah Jasep Kopo mak ya play Bandung hari ini atos for the fans ngata manusane salam buat Apoy Kalakai Noi Kopo Rabel Ciu Kang eBay atau Atek Daus Johan Tasik nuhun mang ya yeah, mang Tommy ya yes, mang Tommy teh assalamualaikum
2: halo.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Pagi.
4: Akang-akang kaset.
2: Pagi. Alhamdulillah.
1: Lagu hula Tom.
4: Sarehat-sarehat ya.
2: Alhamdulillah. Tommy di mana ya?
4: Nuju di Lembang.
1: Iya bos kardus wan.
2: Oh iya. Lelaki kardus, lelaki
4: amin,
2: kardus.
4: Amin, amin, amin.
2: Sorry ya naon ya, laguna naon Tom.
1: Laguna lagi.
4: Palai cupu manik, luka bernegara.
1: Ah, wah kata-kata
2: boy. Maha rencana ya nage cupu manik mah.
1: Ya, ya benar siklus waktu doa yang terjawab heroik yang terjalani omong kosong bukan saat ini ibu dan maha rencana teta cupu manik nu aya.
4: Ah oh, siapa tuh maha rencana we gitu mah.
1: Ah siap. Terus iya we terbaik soalnya. Ya.
4: Asa bernegara teh asa terluka gitu mang jadi palainya teh lagu eta.
2: Ya makana sok titip doa buat semua yang berdoa hari ini untuk kebaikan negara kita gitulah urang mah.
4: Eta. Amin, amin, amin. Sarang iya sih, saya udah dengar isu mau pada demo ya, kayaknya mahasiswa.
2: Iya, sana.
1: Ya, terus?
4: Rada ageun, jadinya hati-hati penumpang gelap ya biasa.
2: Mah. Ya gitu dah.
1: Ayo, tong iya, tong, tong. Tanya-tanya cupu manik maharencana tanya. Nges, nges disiapkan. Tong dia we, tong ayah provokator yang menyelinap.
2: Ah, ese.
1: Rapatkan barisan, Wan. Rapatkan barisan.
2: Gitu.
4: Jeung siga nu hajakeun mang anu si wakil-wakil.
2: Wakil naon?
1: Wakil rakyat. Oke,
4: geuning paribasan.
2: Nya kitu lah.
4: Buritnya, burit kan poek. Penumpang gelap lah beut katingali.
2: Nya makana kitu lah kudu di ini yang berusaha melakukan anarkisme ya.
4: Si Ganu menang nyeting we. Jadi hese mau berbaik sangka teh.
2: Ya geus lah sok cukur mah. Yang sekarang harus kita lakukan dengan kondisi sekarang, yang pertama adalah lindungi keluarga Anda masing-masing. Kedua mah titip doa hari Jumat doa diijabah, semoga negara ini jadi lebih baik ke depannya.
1: Amin.
2: Cing anu boroga niat ngarusak negara, nyokot kekayaan negara jang kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan partai, candak punut lah, Allah subhanahu wa taala. Merawat
1: sekali. Siwana pusingan. Tom,
4: salamna kanggo iya.
1: Cok, jeung saha Tom?
4: Sar kanggo Pak Budi Kapolseknya.
2: Cimaung, Cimaung.
4: Polsek Cimaung berserta jajaran dan semuanya lah, pasti semuanya juga bersiapnya kalau udah ada isu mau pada demo.
2: Iya.
4: Semoga bisa
2: kondusif.
4: Aman semuanya.
1: Kondusif.
4: Kondusif, kondusif.
2: Semoga bisa sadar.
4: Abdi mah.
1: Tom sing sehat, sing lancar Tomnya. Eta kardus amin, sing amin. Sukses.
4: Oh, salam-salam oge okay, kanggo ieu. Amin, amin. Salam kanggo Kang aduh hilap.
1: Kang sa Kangkung.
2: Amin.
1: Jadi we pareum cek aing ge Tommy. Kang sa.
2: Geus lah. Dua orang sudah ya sahabat suara di Salamon Air. Kita putar aja lah lagu-lagunya mah ya.
1: Sok sabari diselingi oleh lagu luar negeri nanti lah ya.
2: Oh lagu luar negeri ya.
1: Iya atuh pan diputar di orang mah.
2: Asia atau mana Mi?
1: Luar negeri barat, barat.
2: Oh barat.
1: Barat.
2: Asia mah aya tapi Asia aja.
1: Asia mah kusepuku atuh kan luar negeri eta ge Asia ge.
2: Iya. Asia Food Market aya teh.
1: Eta mah di Papandayan ya.
2: Di Pago Restoran Asia Food Market mah.
1: Ini di Papandayan, Pak.
2: Iya, di Hotel Papandayan di Pago Restorannya. Ini buat ada yang pengen cari makanan-makanan Asia, bisa langsung datang ke sini. Ini setiap hari Sabtu jam 18 sampai jam 22. Ya, cuma dengan 250.000 net per orang. semua bisa merasakan makanan favorit Asia di sana tanpa harus keluar negeri.
1: Siap.
2: Mau reservasi langsung telepon 0811 2232392 atau follow Instagramnya tanya-tanya di sana, boleh di @pagorestoran dan @depapandayan ya. Banyak pilihannya. Yong tofu, som tam, Vietnam roll, chicken kung pao, ramen station, Indian counter naan dan pirata bread, chicken curry, aneka bakpao, dimsum, lengkap pokoknya mah ya. Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
0: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
3: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pakai morok sih teh.
1: Hontanya.
0: Rok mah hukum
1: sih. Ini buat yang mau menyaksikan, kan ini waktu Ing Mary masih bergabung sama Rosemary ya.
0: Betul.
1: Sekarang namanya juga bukan Ing Mary nih.
0: Non Firman Ing.
1: Firman Ing. Nah di barbecue lain
0: kemakai Ing kita.
1: Firman Ing.
0: Firman
1: nama. Kan Ing ada nama.
0: Oh benar.
1: Dan nanti di Barbecue Red hari Sabtu beliau juga tampil.
0: Ada di sana.
1: Bersama teman-teman membawakan lagu-lagu Britpop sana.
0: Ya, benar.
1: Lagu-lagu Indies.
0: Indies parties. Lain ya aya si Bayu Kibo ngawe aya.
1: Oh Bayu Kibo ya?
0: Iya. Kirim-kirimna untuk Jidah sama Roro. Jidah teh ibunya Bayu Kibo, Roro itu istrinya yang mau ke makam ayah nih, oh, ya.
1: Iya. Semangat ya Bayu. Tinggalkan ayahana tercintanya Bayu Kibo. Sempat bareng sama kita juga dulu produser di Hard Rock ya.
0: Tuh, salamnya buat Mang Elmi aja. Kenapa pas 7 harian ayah saya kamu gak datang? Padahal lumayan ada nasi kotak Bu Ima sama amplop 100.000 buat ngisi motor.
1: Amplopnya aja Bayu, bisa sok mau di mana nanti janjian aja, CODan aja, amplopnya aja boleh.
0: Nanti di reimburse aja Bay.
1: Ya, sok nanti CODan di mana amplop sama Bu Imasnya juga boleh.
0: Boleh. Ini ada Kinoy di ITB. Lagi mamang-mamang cabi Jumat WFH ya, yang buat lagi WFH ya jangan lupa absen, yang kerja di kantor semangat, hidup penuh perjuangan apalagi kondisi negara Konoha yang makin gak jelas. Ya Dewa 18 nu teh euy, kalau Cranberry sudah kita siapin tapi zombie nya
1: oke okay. Playlist nah
0: playlist nah gitu, amun si Jasep mah ganti we Mahadewi Cina Padi. Oke, siap.
1: Sok lah. Harus diganti segala satu juga harus diperbaiki kalau tidak. Tadi diperbaiki laguna eueuh, diperbaiki lagi jadi lagu nu aya.
0: Jaringan biasanya mah
1: perbaiki kemari eta nih kalau Anda ingat ya. Tanggal sampai 2 Juni gitu nya. 2 Juni kemarin ya. Itu kan aya perapihan kabel udara teh dari pemerintahan Kota Bandung. Nah, ini buat pengguna Melsa Internet Service Provider yang mungkin terdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Ini makanya Melsa hadir berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Dan untuk informasi lebih lanjut untuk hotline-nya, hotline WhatsApp-nya silakan langsung hubungi ke 0817 107 688. Siapa tahu ada. Tapi ada memang pada umumnya normal deh.
0: Cuma
1: 2 hari kemarin sekarang listrik malah
0: listrik
1: yang pemadaman kemarin hari kemarin dan hari 2 hari yang lalu dan hari kemarin masih tetap terjadi pemadaman.
0: Nepi sawan ka pager ageung ge si Iman pareum wae. Si Ido ngomong ngual poe ayeuna mah aya pareum. Mitoga urang di ditu di lembur pareum wae. Aye nepi ayeuna mah ka mana-mana. Nu di Bandung mah digilir we cenah ayeuna kamari ge. Teuing cenanya ima kabaran.
1: Di sini di kita hari 2 hari yang lalu aja. Mati teh sore ya.
0: Bah sore.
1: Ya.
0: Ba cenah mah beja-bejana cenanya itu cenah batu barana rek beak cenah hati-hati. Oh. Mudah-mudahan orang.
1: Iya beren merek Piala Dunia jadi pareum.
0: Justru Piala Dunia mah tong pareum
1: pi omongan.
0: Ya omongan. Piala Dunia mah ayeuna wan geus mulai wan.
1: Iya, tapi ima orang hayang nyaho nya ti Sahabat Suara merenya. Sahabat Suara silakan di Piala Dunia ini Anda dukung siapa? Dukung negara apa?
0: Ngajalokeun saha?
1: Dukung negara apa ya? Silakan WA ke 0811221051 karena nanti yang jawabannya terpilih akan ada satu tiket ya.
0: Tiket apa?
1: Untuk lari di Arca Manik.
0: Tok tok udah pakai tiket tambah. Aya satu tiket buat nonton bareng di TPRI.
1: Dah kan nonton mah tinggal sorang. Nonton bareng di mana?
0: Ayo mane ngajalokeun saha nanya.
1: Urang Piala Dunia enak. Urang mah menjagokan negara yang terzolimi ku Amerika, Iran.
0: Oh.
1: Pemain Persib didinya.
0: Ya, si
1: karunya.
0: Irak eta mah si
1: Irak. Anu Irak.
0: Putros mah Irak.
1: Ya, Irak kan Irak kan anu bermarkas di Meksiko teh. Semua pertandingan Meksiko dan Irak itu ada di Amerika, tapi Amerika tidak mengizinkan warga Irak untuk menetap. Jadi datang kadinya main balik deui ka Meksiko. Kabayang capek.
0: Kemari eta wasit oge wan aya nu ditolak wan wasit di mana ti Sudan ting ti mana?
1: Kan negara itu kan dukung negara enggak dukung wasit siap
0: ya. Lain
1: mah. Topikna kan enggak dukung
0: diskriminasi.
1: Nah, dukungan negara
0: diskriminasi na kitu kan kuduna mah jadi tuan rumah teh memfasilitasi. Eta kumaha Meksiko Irak Meksiko Amerika dah. capek atau
1: kolol dah.
0: Kan si Donald Trump, Donald Trump.
1: Sapi di dia Donald Trump teh.
0: Lah Bangladesh emane.
1: Oh, di Bangladesh. Bangladesh.
0: Ya. Di Bangladesh. Hayu urang mah wan, jujur wan, urang mah ngajagokeun atau Itali wan.
1: Gua
0: Itali.
1: Pak Italia. Gede-gede. Nah, lolos kampret Itali mah.
2: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Mudah-mudahan memori-memori baik Anda menjadi satu kenangan yang terindah, sahabat. Kita tahu bahwa nunu mahama memori nanya kenangan nanya
1: Iya itu.
0: Yang saga,
1: tidak
0: saga
1: ternilai lah.
0: Sehingga Piala Dunia, ya alhamdulillah orang masih kena bisa ngalaman.
1: Iya.
0: Tidak sedikit yang bisa ngalaman.
1: Lumayan. So kita masih tungguin siapa menurut Anda. Ayah dong ngawe ate.
0: Ayawan.
1: Atau te iya Piala Dunia itu.
0: Ayah, ya Sule PHB ya.
1: Nah, sudah.
0: Aku mau The Smith yang mana aja belum bisa request ya Mang Sule. Mang L, Mang Wan hayu muncak sama si Ajay. Heh, si Ajay teh ngajak ka Pangradinan teh anu Berbabuna Jawa Barat.
1: Iya.
0: Heeh.
1: Naik motor lah, lelempang capek.
0: Teu bisa, eta mah lelempang.
1: Oh, kudu lelempang.
0: Abi dukung Irak. Nya kalau mana bobotoh mah pasti ngadukung Irak.
1: Iya.
0: Aya Putros. Minta laguna Pemuda Harapan Bangsa mau ngelautan api. Oke lah, nya disiapkeun. Oke, okay. Ada juga Sigit Gentara.
1: Kak, tolong putarkan lagu ini buat para Garuda Muda U19 biar gak pada sedih. Tegakkan kepalamu, bikinan.
0: Tegakkan kepala, bikinan saya bebas di copyright.
1: Oh iya, oh, tadi ya,
0: saya dukung Palestina dan Indonesia hampir lolos malah gagal.
1: Palestina abus.
0: Salam buat buah lil ketan.
1: Itu lagu naon itu lagu naon?
0: Naon? Teuing lah sia. Febri Dante, Bang Dante enggak bisa nerima telepon kalau bukan waktunya Salamon Erma ya.
1: Iya, Bang
0: maaf,
1: Dante.
0: Maafin.
1: Tapi yang pasti yang sekarang ini sedang bertanding di Piala Dunia ini negara Asia, Korea, Mi.
0: Korea keren. Lawan Cekonya.
1: Lawan Cekonya.
0: Enak keur main
1: di Korea cing, makanan khas Korea naon cing, Mi?
0: Makanan khas Korea naon? Apa itu?
1: Kimchi mah eta kimchi mana? Itu ke Korea tapi ada kimchi mah sayur ladanya yang asinan gitulah. Tapi kalau memang Anda memang suka makanan Asia ya sahabat suara, mungkin pasti ada juga nih makanan Korea ya seperti ramen-ramen, ramen itu Jepang, ramen namanya.
0: Ya, ramen Jepang.
1: Ini ada semuanya nih sahabat suara di Asian Food Market di Pago Restoran di Hotel The Papandayan. Ini banyak sekali pilihan makanan Asianya. Dari mulai Yong Tofu, Som Tam, Vietnam Roll, Chicken Kung Pao, Ramen Station, Indian Counter Naan, dan juga Pirata Bread with Chicken Curry, aneka bakpao, dimsum, serta kuliner khas Indonesia juga ada. Sate kambing madu, nasi goreng kampung, sampai dessert homemade, gelato, dan pastry ada ya. Ini setiap hari Sabtu jam 6 sore sampai jam 10 malam. Ini di The Papandayan Hotel. Cuma 250.000 net per orang. Anda bisa merasakan kelezatan makanan Asia di sana ya, tanpa harus keluar negeri. Reservasi langsung di nomor 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @depapandayan. Asian Food Market, jelajah Asia lewat rasa. Eta.
0: Mana yang menang on air itu?
1: Aya, merenya di... Di, ya gini nanti Korea lagi, aya lah merenya.
0: Wan, urang teh kedatangan sahabat suara itu teh. Hadir. Cik, ngajagokeun saha kamu? Siapa kamu? Kenalin dulu dong.
2: Saya. Saya mah pegawai kuli.
0: Ngajagokeun saha?
2: Memang Prancis atau
1: Mang Ayu mendukung Prancis.
2: Prancis atau.
1: Kenapa mendukung Prancis?
2: Prancis di urutan Piala Dunia sekarang kedua.
1: Mang Ayu kedua mah.
2: Ranking FIFA.
1: Ranking FIFA kedua. Kaji Brazil ya? Argentina ya?
2: Kaji mah Spanyol.
1: Oh, kaji Spanyol.
2: Argentina tuh
1: kan kemarin juara.
2: Argentina bisa back to back sih sebenarnya mah euy.
1: Ya.
0: Prancis biar ngajagokan adukan yang jagoan aing Itali so
2: anjir si Eta oi bener
1: oh Itali mata abus kampret itu
2: bener oh si Barban lagi oh
0: si Eta katakan di bakwai mana
1: abus
0: iya Bang Dirga ada jadi dia ya nuju nonton
1: mengga iya nya Prancis mah Ejidan ya Turam ya
0: abis kolot
2: ada yang budaya
0: geus karolot eta banjang. Tah, ayeuna ieu si Bang Dante oge ngajagokeun Inggris. Nah,
1: Inggris teh teuing maju suwae mun kompetisi Inggris teh nya.
0: Tapi pemainna mah halus.
1: Nya, tapi eleh wae mun kompetisi teh eleh wae Inggris teh.
0: Nya teuing.
1: Sok amun
0: ngarapal halus.
1: Piala Eropa ge sakira terakhir juara Inggris Piala Eropa.
2: Terakhir Liverpool.
1: Piala Eropa kampret ya kan
2: Liverpool kan klub champion tamanya.
1: Iya. Terus Piala Dunia ge
0: geus dilapisan. Anakna sadoa karena Dirga.
2: Siwana ye kurang basa tahu sih
0: dagang siwana mau gua poe basa tahu wae atuh. Sok sabar sadaya eteh nya mah tadi udah
1: urang nyaho ya anu ngaduk si Dante tadi ngaduk Inggris urang nyaho kunaon cita ngaduk Inggris. Di mana rea saset kunci Inggris.
0: Jeung uyah, jeung uyah. Iya Mas Desi ya, Kang mau aya tebak juara Piala Dunia engke 16 besar. Ya
1: atuh da. Hese eta mah. Engke 16 besar diarisankeun.
2: Iya. 16 besar diarisankeun menang potong cukur gratis.
1: Oh. Nah, tuh di hair
2: cukur gratis.
1: Haircut station-nya.
0: Bener. Si deket ngomongna.
2: Di Haircut Station Jalan Cibaturaya, Cibaturaya 42B Antapani sok gratis.
0: Anu naon bisa nebak juara?
2: Nebak skor.
1: Oh, juara atuh,
2: last score boleh, juara boleh. Juara boleh.
0: Juara mah di akhir ditung-tung atuh.
1: Juara mah 16 besar. Anu
2: jabrik, anu jabrik ge.
1: Keburu jabrik.
2: Keburu jabrik.
0: Keburu jabrik bener. 16 besar
2: tebak skorna, tebak skor potongan. Menang. Dapat potong gratis. Datang langsung sana.
0: Di mana? Di mana?
2: Di Jalan Cibaturaya 42B Haircut Station. Antapani,
0: Bandung.
1: Tapi cukurnya bukan cukur rambut ya, cukur bulu irung dan cukur bulu kelek.
0: Kang, iya Mas Desa ya, mau aja tebak siapa juara Piala Dunia angke atuh.
1: Nanti Mas Desa tuh masih jauh, sekarang baru mulai 2 hari, satu hari
2: baru kemarin. Baru 2 pertandingan.
0: Saya mah dari Piala Dunia 1984 di Amerika sampai sekarang Piala Dunia salah satu tuan rumahnya USA lagi jagoan Panzer
1: sama Jerman. Oh Jerman, oh. Pendukung Jerman sih emangnya.
0: Uber ale itu ya gini-gini.
1: Ayo bisa Piala Dunia sancana Argentina tuh ngalahkan Prancis oke di finalnya.
2: Iya.
1: Anu rek si Mbappe mejus
2: teh. Mbappe mejus teh.
1: Kura-kura ninja.
2: Kan matakna hari wangna kan back to back teh kan Argentina ayeuna Messi
1: terakhir teh. Sekarang mah menurut prediksi film The Simpson
2: okay.
1: Portugal.
2: Ronaldo teh nya.
1: Iya.
2: Tahun sabarawan eta teh tahun sabarawan
1: teh. Si film
2: Simpsonna.
1: Kayak tahun 2027.
2: Tapi sok benar oge
1: sih. Sok benar.
0: Eh tambah langgos
1: 2027. Sagas Covid, sagas Covid.
2: Tahun sabar.
1: Benar, tapi sok benar. Sok benar, Mas Simpson teh kada eta mah dajal.
3: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Iya, jemari-jemari tami itu disilusi kan?
0: Ya, jurun hujan.
1: Etang ke main tadi Busenip acara ya.
0: Ayanya. Sabtu Palas. Minggu ini teh banyak sekali event di Bandung teh sahabatnya.
1: Di Prabu Wangi, Arca Manik
0: barbecue.
1: Itu ada barbecue ride ya, hari Sabtu, hari Minggu 13-14.
0: Hari Minggu Kiar Arta.
1: Hari Minggu Kiar Arta ya, Indomaret Fun Bike.
0: Fun Bike.
1: Di itu teh Sabtu tanggal 13 di Pusenip aya eta tanu aya naon fest gitu. Warman anu sih. No. Malah wedding fest atau apa? Oleh Iwan Palas aja justru Lucy, oke. Okay.
0: Terus di Kabupaten Bandung, si Roni eta bedasra bependaran.
2: Oh, si Roninya, sono urang, ke si Roni.
1: Mana sono, Ro?
2: Dia? Sono,
1: ayo. Urang tuh biasa. Anjir,
0: sono. Mana mana ngomong teh, mana teh sono, mana?
2: Mana teh sono, kan?
0: Sarwa orangnya.
1: Dirga. Jeng maju, dirga. Beli kopi, kopi.
0: Ya, Jasep, Jasep, yuk. Mang, abi mang ngajagokan Jepang.
1: Ya.
0: Nah, kamu kan do film-film nama mang.
2: Alah.
0: Harajuku, cina mang. Oh,
1: Korea lagi bermain hari ini, sekarang ini sahabat pasien 0-0 skornya lawan Cekonya.
0: Ya. Ya, himbauan di Pak Budi Kapolsek Cimaung ya.
1: Mak, mas.
0: Assalamualaikum sahabat Iswara semuanya. Semoga semua sahabat Iswara selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin, amin.
0: Ya, senang ya. Menyikapi situasi sekarang, saya menghimbau kepada masyarakat jangan sampai menerima info-info yang menyesatkan.
2: Hoax, hoax. Nah,
0: kita

0: Orang nu ieu na netizen gitu.
1: Kan.
0: Ngalangkung nih Ari Ari lah ngalangkung naik motor di Jalan Gunung Sari antamani. Abi eta mah teh kan si Ari.
1: Nya.
0: Sat. Teh geus ikhlas itu.
2: Ya si Febri sudah Om tolong bacain Om. Pembuat kebijakan enggak bisa nyalahin pelaksana kebijakan. Benar atuh.
0: Pembuat kebijakan nyalahin
2: pelaksana karena pelaksana di lapangan mah sok aya wae.
0: Pembuat kebijakan biasanya kongkalingkong dengan pelaksana kebijakan. Eta anu terjadi mah.
1: Tapi pelaksana itu dititah eta sudah.
2: Iya dititah. Dititah benar. Tapi kieu sahabat suara, sekarang ini lagi berlangsung pertandingan antara Korea dan Ceko. Tapi tong salah wae Wan. Tong salah oge ya. Bahwa ayeuna teh di Piala Dunia ieu teh bakal jadi panggung terakhir untuk beberapa
0: lain yang pemain. Harus disorotin mah keanehan Amerika sebagai tuan rumah anu pikoplokeun cek aing mah.
2: Nya.
0: Ayeuna anu beberapa juga Irak teh menang stay di Amerika kumaha maneh kan penyelenggara Piala Dunia FIFA ge ngajedog wae deui.
2: Nya da kitu teh amareun.
0: Naon eta naon maneh naon mi?
2: Heuh ieu teh pemain-pemain anu terakhir.
0: Korea mah kan aing datang ke Afrika ke Amerika teh.
1: Tapi urang ngajogokeun Korea ayeuna mah euy.
0: Lawan Ceko ya.
1: Heeh. Korea urang.
0: Ya tadi serangan.
2: Sabar mana?
1: Ente arisan ente.
2: Yes, Lionel Messi ge ieu panggung terakhir Piala Dunia.
0: Ya karena kalau asumsi 4 tahun yang akan datang sudah
2: kolot. Kolot. Cristiano Ronaldo tah. Jadi lamun aya Portugal menang teh dia mempersembahkan
0: penutup yang manis gitu ya.
2: Luka Modric.
0: Modric de di mana Luka Modric nih?
2: Luka Modric mah eta cek kok gitu di mana? Luka Modric di mana?
1: Kroasia Luka Modric mah Kroasia.
2: Neymar Brazil.
1: Kevin
2: De Bruyne.
0: Mana tuh?
1: Kevin De Bruyne teh Belgia misalnya mah.
0: Belgia Belanda.
1: Belgia.
2: Manuel Neuer.
1: Mana?
2: Jerman. Tah itu last dance di turnamen Piala Dunia ayeuna ya eta nama-nama besar sahabat suara. Jadi kemah tahun Piala Dunia tahun hareupna mau habis apa pengejeng Ronaldo.
1: Iya. Terakhirnya kenang-kenangannya.
0: Ieu meureun geus kolot urang nya.
2: Jeung ayeuna mah hebat nanti nya si Balna ayeuna mah dicas Balna teh Wan.
1: Hah? Nah dicas kumaha?
2: Balna
0: di kompa meureun.
2: Dicas di mana? Jadi bahaya nama teknologina tinggi.
0: Nyetrum atuh sia teh.
2: Dicas aya
0: cas. Sok rupa-rupa wae Balna dicas di kompa
1: meureun. Make type sih
2: lain. Adidas sih teh.
0: Kompanan lain dicas mana dicas kumaha sih?
2: Dicas tuh siga kieu Balna teh ya. Bola Dunia 2026 tuh harus dicas sebelum dipake Wan. Harus diisi daya sebelum kick off. Ini
0: Bu, hah? Karena aya naon?
2: Aya teknologi-teknologi siga teknologi gawang, teknologi out. Kita di anu jam wasitnya di sana.
0: Oh, aya sensor
2: berarti. Aya sensor.
0: Aya mechanical yang ada di dalam bola yang harus dicas sebagai nanti kan no goal line tanya kalau melewati gol.
2: Ya membantu sistem VAR dan pelacakan posisi bola secara presisi. Jadi si bola Adidas itu ngeluarkeun teh. Triona.
1: Produk mana teh Temi?
2: Triona mah tungaranna ke Triona Asia.
0: Cikijing diproduksi di Cikijing. Di jahitan di Cikijing lain.
2: Majalengka. Jadi Farna bisa real time. Offside otomatis ya.
0: Piriwit
2: biru.
0: Piriwit eta teknologi nu aya piriwit digunakan wasit di Piala Dunia.
1: Ari bendera di mana bendera eta bendera? Bendera anu sisi gawang teh atas corner kick kan.
2: Eta mati.
1: Cigo Dewa.
0: Lain nyablonna mah di pilor.
1: Oh di pilor.
2: Soek bagi bajuna. Pemain kita. Cekok soek.

0: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home

Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026.

Boys dari Hungaria, Malikan The Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Bari Likumahua and The Rhythm Service featuring Saung Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dan Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. TK

0: Adif Basalamah featuring Aziz Harun dan Aisyah Retno. Kota ini tak sama tanpamu.
1: Iya. Pasti ada sesuatu yang berbeda kalau ada sesuatu yang hilang.
0: Iya.
1: Di kota ini.
0: Wahai kau RK.
1: Nah, gimana itu?
0: Rudi Kemu. Rudi Kemu. Rudi Kemu.
2: Ariel Kemu.
0: Ayo guys, si Wana Ariel Kemu.
1: Iya, kenalanlah.
0: Kita masih menemani Anda dengan jamaah Iswara baru.
1: Tapi yang pasti mah mau mengingatkan lagi. Apa, ini buat para pengguna Melsa Internet Service Provider.
0: Benar.
1: Silakan ini kalau memang mungkin terdampak dari aktivitas kota, pemerintah Kota Bandung yang tanggal 2 Juni kemarin merupakan perapian kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung ya.
0: Ya.
1: Silakan mungkin kalau pengguna Melsa yang sudah eksis sebelumnya mau untuk mengurangi dampak gangguan, mangga silakan untuk menghubungi ke hotline WhatsApp di nomor 0817107688. Eta cek si Melsa teh.
0: Ya, dan sahabat suara, tampaknya ini menjadi cut terakhir kita di edisi hari Jumat tanggal 12
3: nantinya. Yeah.
0: Mungkin ini juga libur panjang. Anda selamat menikmati libur panjang yang membawa cuti hari Senin.
3: Cuti bersama gitu.
0: Yang membawa cuti, yang membawa cuti.
1: Itu bisa lebih long itu bisa mana tangan anak itu menentukan masing-masing dah.
0: Wah. Ya, bagi Anda yang membawa cuti di hari Senin, selamat long weekend lah.
1: Iya. Long weekend eueuh sih mana cocok temenang
0: asal gitu. Selamat berlibur, selamat berlibur.
3: Ya, tak itu selamat berlibur.
0: Aya duitna, aya duitna
3: benar. Oh, duitna mah sarayo di mah.
0: Nya, coba tengah bulan. Coba pertamak naik.
1: Rudet. Wanda Urban pamit.
0: LB Urban pamit.
3: Jamet pamit.
0: Jamet si Jamet ya. Ya si Jamet. Suara seru.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Bandung Jewelry Fair 2026. Pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya

dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barili Kumahuan The Rhythm Service featuring Saung

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai sahabat suara, Farah Virus ya hari ini hadir lagi untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Jumat 12 Juni 2026, sudah tahu belum sahabat suara bahwa siang ini bakal ada demo besar-besaran kabarnya ya di Bundaran HI yang akan dipenuhi oleh mahasiswa-mahasiswi nih ya. Jadi buat kamu yang mau berkegiatan di pusatnya Jakarta, ada baiknya untuk mencari alternatif jalan lain ya. Satu lagu dari Wijaya 80 ini dengan Sudah Tahu ngantri di 10 lagu keren. Saya juga punya koleksi-koleksi lainnya yang pastinya bakal nemenin siangnya kamu ya. Jangan kemana-mana, Wijaya 80 dengan Sudah Tahu ini dimainkan abis seran dulu nih, Mencuri Hati.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. That was Yofi Anuno, Indah Ku Ingat Dirimu. Aduh, satu lagu ini spesial banget buat sahabat suara, karena kami tuh selalu mengingat bahwa sahabat suara tuh indah banget sih. Apa sih Far, hari Jumat gini malah gombal ya. Anyway, kita masih bakal bareng-bareng sampai nanti jam 2. Lagu-lagu enak juga masih bakal nemenin siangnya kamu ya. Jadi marilah kita refreshing dari hal-hal yang bikin pusing. Karena kan kalau scroll sosial media nih, berita lagi cukup ofensif banget ke kita sebagai pembaca gitu sahabat suara ya. Apa-apa bikin kita kayak geleng kepala. Jadi mungkin bisa sejenak ditaruh dulu handphonenya, menikmati lagu-lagu yang udah disiapin di suara. Salah satu ada lagu ini dari Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya. Bakalan nemenin kamu sebentar lagi abis Nuh dulu featuring Bass Boy dengan Yang nih. Biar siangnya makin syahdu. Enjoy!

Kamu masih di Suara bareng sama Farah Fairuz. That was Juliet. Bukannya aku takut. Satu lagu lulusan tahun 2007. Baru aja nemenin siangnya sahabat Suara. Habis ini bakal ada lagu dari Bianca Dimas featuring The Nail Ones ya. Sejauh ku memandang. Sudah ada di 10 lagu keren yang akan dimainkan sambil nemenin siang kamu dengan kondisi cuaca yang cukup cerah kalau dari Jaksel. Dan semoga aja kegiatan demo siang hari ini yang akan dilangsungkan di Bundaran HI bisa berlangsung kondusif, semua aman terkendali gitu ya, dan aspirasinya bisa tersampaikan juga didengar. Itu kan yang paling penting sahabat Suara ya. Lagu ini bakal dimainkan sebentar lagi abis Gia Indrawari dulu 1000 kali.

0: Masih bareng sama Farfairus di suara That Was Afghan featuring Liodra dengan ada lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Kalau misalkan kamu sekarang lagi kesulitan mau ngurusin tentang tanahnya kamu gitu sahabat suara, terus kayak mikir ada gak sih solusinya? Ada, sama kayak judul lagu Liodra dan juga Afghan barusan. Karena sekarang nih ya, kalau kamu mau ngurusin sertifikat tanah itu udah gak perlu ribet-ribet lagi, ngantri lama lagi gak perlu sahabat suara. Sekarang udah ada cara yang gampang banget, tinggal kamu download aja aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian dari sana. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus kamu juga bisa nih langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan juga, kamu bisa plotting tanah sendiri kalau memang belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu ribet, tinggal booking antrian aja via online lewat aplikasinya. Jadi sangat praktis sekali sahabat suara. Tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store ataupun App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai secara maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: GS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Makassar. 90,1 FM Banjarmasin. 90,2 FM Semarang. 95,1 FM Palembang. Dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: masih bareng sama Farfairus di suara That Was Groovy Palsu. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Kalau kita sih gak akan ada yang palsu-palsu, semua asli. Termasuk lagu-lagu yang kamu dengerin semua official, langsung dari musisinya. Anyways, yang hari ini buat sahabat suara yang punya rencana mau berkegiatan di Jakarta Pusat, itu perlu mencari alternatif jalan lain kalau misalkan kamu bakal ngelewatin area Bundaran HI ya. Karena siang ini masih akan berlangsung demo gitu ya, demo dari mahasiswa UI. Ini kabarnya ada lebih dari 1000 mahasiswa yang turun ke Bundaran HI. Yang ikut aksi hari ini tuh adalah BEM UI dan 15 BEM fakultas yang ada di UI. Kemudian juga dari BEM UI itu mengundang kepada seluruh elemen masyarakat nih, mahasiswa, buruh, guru, pedagang, ibu rumah tangga, serta siapapun yang merasakan bahwa negara ini sedang berjalan ke arah yang kurang baik, itu untuk join di aksi hari ini. Tuntutan-tuntutannya ada 5 kabarnya sahabat suara. Yang pertama, stop pemborosan APBN, kemudian turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, hentikan program MBG dan pembangunan koperasi desa merah putih, kemudian hentikan militerisme di ranah sipil, dan menuntut untuk Bapak Prabowo berhenti mengelak dan akui apa yang terjadi di pemerintahan itu kurang baik arahnya. Kurang lebih gitu tuh sahabat suara ya. Semoga tapi apapun yang terjadi hari ini positif dampaknya, dan semuanya bisa berjalan kondusif, aman, aspirasi tersampaikan, tidak ada gontok-gontokan, dan yang paling penting udah kita semua capek-capek turun ke jalan, semoga didengar ya.
1: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
1: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program Vokasi Universitas Indonesia, jurusan Produksi Media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
0: Oh, jadi gitu.

0: Sahabat Suara, hari ini langsung dari Pekan Raya Jakarta 2026 yang kembali menjadi pusat hiburan, kuliner, dan pameran terbesar di Jakarta. Dan menariknya, tahun ini pengunjung juga bisa memanfaatkan layanan publik yang praktis melalui gerai Samsat dari Bapenda DKI Jakarta. Bertepatan dengan perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta, Bapenda DKI Jakarta menghadirkan program pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB yang tentunya bisa menjadi kabar baik bagi para wajib pajak.
1: Kita mulai ya, Bu.
0: Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini sudah bersama kami Ibu Luciana Herawati, Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Nah, Ibu, tahun ini akhirnya kan Bapenda DKI Jakarta hadir di Pekan Raya Jakarta ya, dengan gerai Samsat. Nah, boleh diceritain gak sih layanan apa aja yang bisa dimanfaatkan masyarakat di lokasi ini?
2: Jadi dengan adanya gerai Samsat, namanya sih sebenarnya gerai Samsat. Itu kalau gerai Samsat berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor. Jadi masyarakat bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di sini. Jadi tidak perlu, yang mungkin pas lagi kunjungan ke sini, tidak perlu ke Samsat ya. Karena di sini juga lebih mudah, layanannya cuma sekitar 5 menit. Nah, mungkin dibandingkan tahun lalu, kalau tahun lalu kan layanan kami di sini hanya untuk pajak tahun ini, tahun berjalan. Tapi mulai tahun ini untuk tunggakan-tunggakan juga bisa dibayar di sini. Nah, selain itu, di gerai Samsat kita juga bisa memberikan informasi terkait dengan pajak daerah. Mulai dari pajak PPJT, kemudian PBB. Karena kan PBB kami juga memberikan banyak insentif nih, supaya masyarakat paham, tahu, dan kami juga menyiapkan tenaga-tenaga untuk jika ada pertanyaan-pertanyaan kita bisa menjelaskan. Tujuannya adalah satu, ini dalam rangka ulang tahun DKI, ingin memberikan kepada masyarakat layanan yang lebih mendekatkan kepada masyarakat. Yang kedua, ingin menimbulkan kesadaran dari masyarakat agar kepatuhan itu bukan karena dipaksa tapi karena kesadaran sendiri.
0: Dan saat ini juga sampai tanggal 31 Agustus nanti lagi ada program pembebasan sanksi administrasi. Nah, sebenarnya manfaat apa sih yang pengen dirasakan langsung oleh wajib pajak melalui program ini?
2: Ya, jadi memang kalau kita lihat dari data, memang banyak masyarakat yang menunggak. Dengan di tengah kondisi seperti ini, kan supaya untuk meningkatkan kepatuhan, kan mereka nggak bayar karena banyak tunggakan. Tunggakan ada denda, makanya supaya ke depan nggak nunggak, kita kasih mereka membayar tunggakannya tanpa membayar denda. Harapan kita tahun depan nggak nunggak lagi, jadi langsung bisa.
0: Nah, ada nggak syarat atau ketentuan khusus yang perlu diketahui masyarakat sebelum memakai program tersebut?
2: Sebenarnya nggak ada syarat khusus, jadi tetap mereka datang ke Samsat, nanti akan datanya. Jika mereka ada tunggakan tahun-tahun sebelumnya, otomatis sanksi dendanya langsung dihapus, sehingga hanya membayar pokoknya saja.
3: Terakhir, program ini apa namanya? Mungkin ada pesan nggak dari Bapenda DKI Jakarta kepada masyarakat yang mungkin masih menunda pembayaran pajak yang mereka gitu?
2: Ya, saya hanya memesan kepada masyarakat untuk ini mumpung ada kesempatan bagus ya, supaya kalau lakukan pembayaran ada pembebasan sanksi pajak, karena mungkin ke depan juga dari pihak kepolisian banyak rahasia-rahasia kan, supaya mereka juga nggak terkena. Dan tentu saja jika kewajiban ini semua sudah ini kan, ke depannya juga lebih enteng karena tinggal tahun berjalan gitu aja.
3: Terima kasih banyak, Ibu.
0: Terima kasih.
4: Kalau yang PPPP2 itu kan ada diskon ya, 40%. Itu mekanisme seperti apa?
2: Jadi kalau itu diskon itu otomatis. Jadi misalnya yang memperoleh SPT PPP yang membayarnya di bulan April sampai dengan Mei kemarin, pada saat mereka pembayaran otomatis langsung didiskon 10%. Jadi tidak usah mengajukan permohonan. Jadi tinggal periode waktunya aja. Kalau sekarang kan ada 7,5. Jadi kalau yang belum.
0: Nah, jadi sahabat suara, jangan lewatkan kesempatan untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB yang berlaku mulai tanggal 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Buat yang sedang berkunjung ke Pekan Raya Jakarta, kamu juga bisa langsung mendatangi gerai Samsat untuk membayar pajak kendaraan dengan lebih mudah, praktis, dan bahkan berkesempatan mendapatkan souvenir eksklusif dari Bapenda DKI Jakarta. Saya Jeff Rizka, pamit dari lokasi Pekan Raya Jakarta, kembali ke studio.
5: Dengarkan Isuara di Bandung,
6: Banjarmasin,
5: Jakarta,
6: Jogja,
5: Makassar,
6: Medan,
5: Palembang,
6: Semarang,
5: dan Surabaya.
0: Masih nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang buat yang baru bergabung ya. Farah Fairuz, hari ini nemenin hari Jumatnya sahabat Suara sampai nanti jam 2. Dan sekarang saatnya kita untuk saling sapa via udara. Buat kamu yang mau kirim salam, request lagu, absen aja, atau mau update situasi di tempat kamu sekarang berada, bisa langsung aja merapat ke WhatsApp 0816-114-1014. Atau kalau mau ramein di TikTok juga boleh, isuara.network. Nemenin siangnya kamu di hari Jumat ini udah ada Alexa sahabat Suara dengan Jangan Kau Lepas ya, yang bakal dimainkan sebentar lagi habis For Revenge dulu Penyangkalan.

0: Kamu masih di suara bareng sama Farah Fairuz Dewas Pamungkas BKKASM. Ada singkatannya lagunya soalnya cukup panjang ya. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Baru saja menemani siangnya sahabat suara. Masih dengan kondisi cuaca yang cukup bersahabat kalau dari Jakarta Selatan ya. Tadi ada beberapa juga yang absen, kondisinya hujan. Tapi absennya dari cukup jauh, Taiwan tadi ya, Neymon Nolin namanya kalau gak salah. Tuh gabung dari TikTok sahabat suara. Sekarang saya mau lanjut menyapa untuk kamu yang sudah bergabung ke WhatsApp 0816-1141014. Hai Nastu, dari Korea seperti biasa streaming. Cia kemana Farah? Lagi tukeran nih, nanti jadi Cia siaran di hari Selasa ya. Terus mau request lagunya Goliath, judulnya Hidup Ini Mahal, pas banget dengan kondisi negara kita. Eh gimana? Kok jujur banget nih walaupun dari Korea ngerasain juga gitu ya. Naga-naganya nyampe ke sana gitu ya. Nastu, katanya cuaca di Korea hari ini lumayan enak tapi awannya berkabut. Oke, nanti coba aku cariin dulu lagu requestan kamu. Terima kasih sudah bergabung. Yang absen juga dari TikTok ada Eric, katanya Makassar mendung, terus Zira Cianjur mah tetap panas katanya ya. Kalau di kota kamu sekarang sahabat suara gimana kondisinya? Boleh dong update juga ke 0816-1141014 atau ramein di TikTok iSuara.network. Satu lagu dari Sandi Kanester nih, lanjut temenin siangnya kamu. Let's go.
1: iSuara, suara warga Indonesia.

Nemenin siangnya sahabat suara. Lanjut lagi, saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung di TikTok. Hai hai, ada Kamelia, ada Reti, ada Dewi Sukma Pujianto. Namanya panjang sekali ya. Yang katanya mau kirim salam untuk anak dan suaminya. Selamat libur buat anak dan suami aku. Kita kumpul hari ini. Happy banget. Lagi ini libur apa emangnya? Tanggal gini hari Jumat. Apa memang umum? Ini kayaknya enggak umum ya Dewi ya. Ini kayaknya yang dapat libur aja. Terus kalau Hazel ada juga dari TikTok, katanya mau kirim salam buat gebetan aku yang lagi kerja. Pesannya semangat kerjanya buat hari ini. Siapa dong nama gebetannya, spill, jadi bisa tersampaikan. Kamu kan akunnya kayaknya juga bukan akun utama kamu nih namanya kan. Katanya Hazel, dibacain aja ya. Bengkelnya libur tiap Jumat. Oh gitu, oke. Tempat kerjanya libur ya, jadi bisa berkumpul. Keren banget. Reti juga katanya mau kirim salam untuk Baba Duta, Mas Eros dan Mas Adam tak berkumis. Kapan Sheila on 7 day di BSD lagi? Wih, ini udah pada banyak yang ngomongin Sheila. Emang ada apa? Karena pasti udah pada ngelihat flyernya Iswara kan, sahabat suara ya. Nanti siang nih sebentar lagi jam 1 saya bakal ngobrol barengan sama kakak-kakak dari Sheila on 7. Gimana keseruannya, makanya kamu pantengin sampai nanti. Tapi saya juga masih menunggu buat yang mau saling sapa via udara, bisa langsung bergabung ke 0816 114 1014 atau ramein di TikTok iswara.network.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Oni, Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Ibu yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
0: Suara Warga Indonesia
6: memutarkan

101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: Keluarga Indonesia.
1: Masih bareng Sofar Virus di Suara. Sahabat Suara, ada kabar gembira nih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena mulai 1 Juni kemarin sampai nanti 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta itu akan memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi inilah kesempatan buat kamu semua yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan gitu ya, untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Let's go lah, manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan sama Pemprov DKI Jakarta. Setiap pajak daerah kan yang pastinya kita bayarkan itu punya manfaat besar untuk pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai berbagai macam layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Jadi karena itu marilah kita bersama-sama kontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjutnya, kamu bisa langsung aja cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB ini sekarang juga, sahabat Suara ya, sebelum 31 Agustus 2026.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jangan hanya pencitraan, terus kunjungan, pelaporan, pelaksanaan di lapangan, eksekusinya ya sangat minim.
2: Selebgram Bandung, dia punya pengikut yang cukup banyak ya. Atas nama GA, mengedarkan cartridge ketamin atau cairan tersebut dengan pot getar.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai orang tua siswa kebingungan anaknya tergeser dalam proses PCMB SMA Negeri di Cirebon. Hendak pensiun terindikasi pungli perbaikan nilai siswa, oknum guru SMK Negeri di Pangandaran disanksi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Seorang oknum guru SMK Negeri di Kabupaten Pangandaran dikenakan sanksi dugaan indikasi pungli setelah kedapatan menerima uang dari sejumlah siswa terkait dengan proses perbaikan nilai akademik. Tak hanya itu, guru yang hendak memasuki masa pensiun itu juga diwajibkan mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya.
4: Peristiwa yang mencoreng dunia pendidikan di Jawa Barat ini terjadi di SMK Negeri 1 Cijulang, Pangandaran. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 1 Cijulang, Danang Ariwibowo, membenarkan peristiwa itu. Menurutnya, pihak sekolah pertama kali mengetahui persoalan setelah mendapati beredarnya video di media sosial yang mengungkap adanya percakapan dan bukti transfer yang diduga dilakukan sejumlah siswa kepada seorang guru untuk keperluan perbaikan nilai di sekolahnya. Menindaklanjutinya, SMK Negeri 1 Cijulang langsung menelusuri secara internal Rabu 10 Juni malam. Selanjutnya, Kamis, seusai klarifikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk kepala sekolah dan dewan guru yang bersangkutan mengakui telah menerima sejumlah uang itu. Pelaku mengakui hal itu perbuatan pribadi dan tidak pernah menjadi kebijakan maupun instruksi sekolah. Danang menambahkan, berdasar pengakuan guru yang bersangkutan, pemberian uang bermula dari inisiatif sejumlah siswa.
5: Kalau motifnya, tadi sih dia menjawab anak yang memang memiliki beberapa nilai yang kurang karena mungkin pingin cara instan, jadi memaksa beliau dalam tanda kutip, ya Pak, saya perbaikannya uang aja, dan mungkin tergoda oleh itu bisa. Menurut pengakuan beliau sih, anak yang menawarkan.
4: Pihak SMK Negeri 1 Cijulang akhirnya menerbitkan surat peringatan kepada oknum guru yang melakukan tindakan mencoreng dunia pendidikan itu. Kasusnya juga telah dilaporkan ke kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13, Jawa Barat. Diketahui sesuai informasi yang didapat, siswa yang terlibat sebanyak 23 dengan nominal masing-masing siswa Rp15.000 per siswa.
3: Perwakilan petani Tanjung Sari menyampaikan keluhan terkait kondisi irigasi Cikompeni yang tertutup material longsor dan sedimentasi. Air tidak mengalir ke ratusan hektar sawah warga hingga petani di 5 desa Kecamatan Tanjung Sari tidak dapat bertani. Warga menilai kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Bogor ke lokasi belum memberikan hasil nyata dan hanya menjadi pencitraan semata.
6: Sebelumnya, ratusan petani sempat melakukan aksi demo di kantor Kecamatan Tanjung Sari hingga pemerintah melakukan normalisasi saluran irigasi. Namun warga menilai pekerjaan tersebut terkesan asal-asalan hingga menyebabkan terjadinya longsor susulan.
7: Anggota Dewan harus berjuang semaksimal mungkin demi hajat hidup orang banyak. Demi petani Tanjung Sari yang 5 desa. Ribuan di sana yang bergantung hidup dalam sektor pertanian. Jangan hanya pencitraan, jangan hanya asesmen, terus kunjungan, pelaporan, pelaksanaan di lapangan, eksekusinya ya sangat minim.
6: Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, membantah tudingan bahwa anggota DPRD hanya melakukan pencitraan saat kunjungan lapangan. DPRD juga menegaskan akan kembali melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan proyek perbaikan irigasi berjalan sesuai rencana.
8: Tidak ada dewan yang pencitraan. Kalaupun misalnya ada aspirasi, kita langsung turun ke sana, kemudian foto, itu menandakan bahwa dokumentasi itu akan kita sampaikan kepada dinas terkait. Kami dewan itu sudah datang ke sini loh, kondisinya seperti ini tolong dikerjakan.
6: DPRD Kabupaten Bogor berharap penanganan irigasi Cikompeni dapat segera tuntas agar petani kembali dapat beraktivitas secara normal.
3: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kecamatan Kadudampit menggelar rapat monitoring dan evaluasi MONEF pada program makan bergizi gratis MBG dalam menjaga mutu, kualitas dan higienis serta memastikan makanan yang didistribusikan higienis dan layak konsumsi serta gizi seimbang.
9: Monitoring dan evaluasi program makan bergizi gratis adalah serangkaian proses pengumpulan data, observasi, dan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan program MBG berjalan efektif, tepat sasaran, dan memenuhi standar gizi. Hal tersebut disampaikan Raihan selaku koordinator kecamatan. Menurutnya, Forkopimcam berkaitan dengan beberapa dapur yang nantinya akan menjadi fokus utama dari Forkopimcam sekaligus pendampingan pengawasan serta evaluasi-evaluasi yang disampaikan. Dengan digelarnya kegiatan tersebut, ke depan menjadi bahan evaluasi kebijakan nasional untuk mencegah resiko seperti kontaminasi makanan atau kendala aksesibilitas.
10: Kita apresiasi karena apa? Selain daripada tingkat pengawasan masyarakat dari Forkopimcam pun kaitan tersebut itu perlu diperhatikan terkait pengawasan dapur-dapur. Agar apa? Agar supaya dapur berjalan sesuai dengan prosedur.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sejumlah orang tua bersama anaknya di kota Cirebon Kamis kemarin bingung karena tergeser dalam proses PCMB, SPMB, SMA Negeri. Para orang tua bahkan datang ke sekolah untuk meminta solusi agar anaknya bisa diterima dan tidak putus sekolah.
11: Perpanjangan PCMB cukup berimbas pada sejumlah siswa yang semula masih ada dalam daftar calon peserta didik baru di sekolah yang dituju, namun harus tergeser karena banyak siswa dari pilihan 2 maupun 3 yang secara administrasi dan syarat skor nilai lebih berpeluang. Hal itu dirasakan Tri Mulyani, orang tua salah satu siswa yang daftar menggunakan jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu. Mereka mendatangi ke sekolah tujuan yaitu SMA Negeri 8 karena bingung pasalnya anaknya disebut sudah di luar kuota PCMB sehingga meminta solusi kepada operator.
12: Ya itu suruh guru yang sananya sampai tujuan suruh ngeriset itu di data gitu.
13: Kenapa?
12: Katanya nggak masuk, tapi gimana gitu? Nggak ngerti saya.
13: Daftarnya tadinya masuk ya di sini.
12: Iya.
13: Cuman ini udah kegeser atau gimana?
12: Kegeser.
11: Dengan adanya permasalahan sistem dan kendala pada proses SPMB SMA Negeri, salah satu pemerhati pendidikan mengaku hal ini jangan sampai menjadi bencana pendidikan yang berdampak pada psikologis dan mental anak, terutama yang tergeser dari persaingan pendaftaran di sistem. Sehingga diharapkan nantinya proses penerimaan murid baru bisa kembali menggunakan kebijakan NEM dan tes UJIKOM.
14: Pak KDM, cobalah dalam memberikan sebuah kebijakan, tolong disosialisasikan dulu, jangan Bapak langsung diimplementasikan Pak. Akhirnya ketika sebuah kebijakan, outsource datanya, outsource segala macam, kebijakan-kebijakannya tidak terakumulasi dalam satu rumusan, ketika diimplementasikan, hasilnya tsunami pendidikan Pak. Kenapa saya katakan tsunami pendidikan, Pak KDM? Itu banyak anak-anak SMP yang mau masuk SMA sekarang udah kena mentalnya, Pak, mental illness. Kalau mereka masuk swasta, apakah ada anggaran uang mereka? Jadi mohon Pak KDM, Bapak Aing, sekali lagi tinjau ulang kembali agar tidak terjadi tsunami pendidikan di Jawa Barat.
11: Sekolah-sekolah juga diharapkan menyediakan ruangan khusus untuk informasi dan pengaduan bagi para calon siswa dan orang tua, terutama yang memiliki ekonomi menengah ke bawah dan tidak mengerti masalah sistem pendaftaran online.
3: Polres Subang berhasil mengungkap 32 kasus tindak pidana narkotika, psikotropika, dan peredaran sediaan farmasi tanpa izin selama periode April hingga Juni 2026. Dari pengungkapan itu, sebanyak 33 tersangka berhasil diamankan, termasuk seorang perempuan dan satu anak di bawah umur.
15: Kapolres Subang AKBP Doni Eko Wicaksono menyebut, dari total kasus yang terungkap, mayoritas berkaitan dengan peredaran sabu, kasus tembakau sintetis, ganja, psikotropika, hingga peredaran sediaan farmasi tanpa izin. Para pelaku yang ditangkap berusia antara 17 hingga 41 tahun dan berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan. Mulai dari wira swasta, buruh, karyawan swasta, ibu rumah tangga, hingga pengangguran. Hasil penyelidikan menunjukkan para pelaku menggunakan berbagai modus operandi untuk menghindari pengawasan aparat. Mulai dari transaksi langsung, sistem cash on delivery atau COD, hingga metode peta atau map, yaitu menyimpan barang di lokasi tertentu untuk kemudian diambil oleh pembeli.
16: Lokasi tempat kejadian perkara dari pengungkapan kasus tersebut tersebar di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Subang. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa jaringan peredaran narkoba bergerak secara dinamis lintas wilayah dengan memanfaatkan berbagai lokasi yang dianggap rawan untuk menjalankan aktivitas ilegal.
15: Polres Subang menegaskan akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkoba melalui penegakan hukum, kegiatan intelijen, dan langkah pencegahan. Masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan masing-masing guna menciptakan Kabupaten Subang yang aman dan bebas dari narkoba.
3: Seorang selebgram asal kota Bandung berinisial GA harus berurusan dengan polisi karena menjadi pengedar narkotika jenis ketamin cair yang dimasukkan ke dalam rokok elektrik. Penangkapan ini sekaligus mengungkap modus baru peredaran ketamin di wilayah Bandung Raya.
17: Seorang selebgram asal kota Bandung berinisial GA kini harus berurusan dengan polisi karena menjadi pengedar narkotika jenis ketamin cair yang dimasukkan ke dalam rokok elektrik. Penangkapan ini sekaligus mengungkap modus baru peredaran ketamin di wilayah Bandung Raya. Wakapolres Cimahi Komisaris Polisi Zulkarnain mengatakan, terungkapnya kasus ini bermula ketika personel Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi menangkap seorang pria berinisial AM di Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara di awal Juni lalu yang berperan sebagai pengantar atau kurir. Dari penangkapan tersebut berkembang dengan menangkap selegram GA di Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeuning Kaler, Kota Bandung. Hasil penyelidikan, tersangka mendapatkan ketamin cair dari seseorang berinisial K asal Jakarta seharga 20 juta rupiah. Tersangka GA sudah melakukan transaksi barang haram itu sebanyak 3 kali.
2: Adanya kasus penangkapan selebgram Bandung, dia punya pengikut yang cukup banyak ya, follower atas nama GA, yang bersangkutan mengedarkan ketrit ketamin atau cair atau disebut dengan pot getar. Yang bersangkutan saat ini masih diamankan di Polres Cimahi.
17: Ketamin cair lazim digunakan sebagai anestesi di dunia medis. Dari tangan tersangka, polisi menyita 15 ml ketamin cair dan 5 ketrit pod untuk rokok elektrik. Tersangka GA terancam hukuman 10 tahun penjara.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: Suara, suara warga Indonesia.
19: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026, di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
18: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
20: Iswara.
18: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. Seperti yang tadi sudah saya sounding sahabat Suara ya, kita sudah kehadiran. Aduh, ini saya starstruck jujur ya, tapi bagaimana mengkondisikan siapa yang enggak gitu kehadiran sosok the one and only yang semua karyanya menemani berbagai macam fase di hidup kita, dari persahabatan, percintaan, hidup dan lain sebagainya. Langsung aja lah kita ngobrol barengan sama Sheila on Seven.
1: Halo.
0: Luar biasa. Selamat datang Mas Duta, Mas Eros dan Mas Adam ya. Di Suara. Dan siang hari ini kita lagi relay di 9 kota. Jadi hari ini ramai sekali juga yang mendengarkan.
1: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makasar, Palembang, Semarang, Surabaya.
0: Luar biasa. Juga kota-kota lainnya ya. Kebetulan benar, luar biasa ya. Kebetulan sekarang kita juga lagi live TikTok, jadi kameranya ada di sisi kanan ya. Oke. Sebelum ngebahas lebih detail lagi tentang karyanya yang sudah dirilis Mei kemarin gitu ya, ini pastinya adalah radio kesekian yang dihadiri atau didatangin sama Sheila on Seven gitu. Kalau ngomongin tentang tuh radio, pertama kali boleh gak kita throwback sedikit, pertama kali banget itu kapan dan suasananya seperti apa pada saat itu?
1: Ya pastinya pas album pertama ya,
2: kan
1: ya.
2: Tahun 99
0: ya,
1: kan, karena
0: okay.
1: Biasanya kan kalau kayak di label gitu kan pasti ada orang bagian promo toh. Promo kan biasanya kan cetak, terus radio ya, apa segala macam ya, dia yang nemenin ke radio-radio gitu. Ya, terus ya di radio kan pasti kan cicat sama penyiarnya ya. Habis itu line telepon.
0: Oh, oke. Okay. Line telepon maksudnya kayak ngobrol
1: ya,
0: by phone gitu.
1: Jadi ada kayak satu set, maksudnya kayak satu sekali kita datang di radio itu mungkin bisa 4-5 penelpon kali.
0: Oh, oke. Okay. Jadi cuman bertanya gitu secara langsung via telepon.
1: Yes, yes, yes, yes.
0: Oh, tahun 99 sahabat Suara ya.
1: Jadi kan interaksinya langsung toh. Jadi sebenarnya salah satu yang dikangenin itu sebenarnya itu.
0: Oh, dari radio ya.
1: Iya, maksudnya kan radio itu benar-benar kayak two way conversation antara bandnya, sama penyiarnya, sama
0: pendengarnya,
1: pendengarnya gitu. Jadi kan bisa dengar suaranya, bisa ya lebih intimate aja kan rasanya.
0: Betul. Tapi kalau secara suasana Mas Duta, dibanding dengan hari ini, apa yang menurut teman-teman Sheila on Seven rasakan paling ini ada sisi berubahnya nih radio?
1: Oh ya, sekarang kan banyak yang terus harus beradaptasi sama digital toh.
0: Betul. Contohnya jadi sekarang.
1: Dulu kan enggak ada benar-benar kamera, kepentingannya buat dokumentasi, buat file masing-masing aja kan. Ya tapi kan alhamdulillah apapun caranya, pokoknya semoga radio tetap jadi salah satu kanal yang dinantikan lah oleh semua pendengar musik. Musik-musik terupdate lah gitu.
0: Luar biasa, sampai hari ini akhirnya sudah merilis di Mei kemarin gitu ya. Lagu berjudul Sederhana.
1: Yes.
0: Itu Mei itu bertepatan dengan anniversary-nya Sheila on Seven, benar ya?
1: Yang ketiga. Dipas-pasin aja sih.
0: Oh, dipasin ya. Oh, itu dipasin sebenarnya, Mas.
1: Iya, ya karena kan kita kan kalau orang lain kan kayak 30 tahun enggak bikin konser, enggak bikin apa. Kita enggak bikin apa-apa lagi, iya lagi. Terus ya udahlah, itu keluarnya pasin aja tanggal 6.
0: Oh, gitu. Gitu. Jadi sebenarnya secara
1: karena sebenarnya
0: tujuan,
1: kita spill-spill ke Sheila gengnya gitu, terus sebenarnya kita pokoknya bilangnya abis Lebaran kita bakal keluar single baru gitu. Kemarin kan abis Lebaran tuh bulan apa itu?
0: Lebaran Maret, kalau nggak salah ya Mas.
1: Maret toh. Nah itu pas April tuh udah pada berisik itu. Mana katanya abis Lebaran? Gitu.
0: Akhirnya dirilisnya di Mei. Oke. Okay. Berarti sebenarnya secara timeline itu tuh bukan karena memang mau merayakan 30 tahunnya Sheila on Seven untuk perilisan sederhana.
1: Iya, 30 tahun kan pasti kita akan merayakannya dengan cara kita ya.
0: Betul, betul, cuman, betul.
1: Kebetulan kan emang single Memory By kan udah lebih dari setahun tuh. Jadi emang udah waktunya. Emang rencana itu mau keluar setelah Lebaran.
0: Oke.
1: Intinya tanggalnya setelah Lebaran. Tapi ya waktu yang momen yang pas kan sebenarnya yang gampang diingat, kapan rilisnya? Oh, pas ulang tahun 30. Jadi dipas-pasin sekalian.
0: Oh, oke. Okay. Dan lagu itu
1: jujur
0: sudah
1: ya?
0: Jujur ini sangat sangat terbuka sekali dengan realita yang ada gitu ya. Oke. Okay. Nah, sampai akhirnya kemudian lagu ini dirilis gitu, dari yang Memory By kan udah kurang lebih tadi dibilang sama Mas Duta setahun lalu. Terus kemudian Sederhana.
1: Ya, setengah.
0: Secara garapan berarti ini apakah barengan?
1: Itu bareng itu.
0: Okay.
1: Satu plotter itu.
0: Oke, okay, oke. Okay,
1: jadi itu sebenarnya Sederhana itu udah dibikin di 2024.
0: Oh, bersama dengan Memory By dan upcoming song lainnya?
1: Iya, ada beberapa lagu lain.
0: Oh, oke, oke.
1: Jadi kan memang memang kita tuh niatnya emang keluarin single-single aja. Cuman kan dalam mempersiapkannya, jadi emang kita nggak terus cuman ngerekam satu lagu doang. Jadi emang di kloter itu misalnya kayak Eros misalnya, kan emang banyak mostly lagu-lagunya kan Eros kan. Jadi waktu yang terakhir itu Eros kasih ada beberapa
0: opsi lagu
1: dan akhirnya saya sama Adam yang istilahnya sok-sok jadi A&R-nya lah untuk apa, oh ya ini mendingan ya, yang ini mendingan yang ini, kayaknya yang ini gitu. Jadi dari beberapa lagu itu kita pilih, kita kurasi jadi beberapa lagu untuk digarap. Nah sementara ini berarti yang keluar baru dua nih. Gitu. Dari beberapa lagu itu emang kita pilih yang apa ya, mewakili mood yang berbeda-beda lah gitu. Jadi emang kayak kan kalau kayak memori baik kan kayak kemarin tuh kayak, terus sederhana ya kayak ini apa unsur-unsurnya, aransemennya, nah besok yang berikutnya juga beda lagi nanti.
0: Berarti lagu-lagu lainnya itu udah rampung juga maksudnya, tinggal rilis?
1: Udah selesai, tinggal rilis.
0: Nah,
1: cuman kalau yang sederhana ini, kan emang kita kan sebenarnya kan mixing masteringnya di Jepang. Semua take studionya semua take-nya di Jogja. Jadi mixing masteringnya doang yang di Jepang, sama kita bikin live version yang kloter ini bikinnya di Jepang live versionnya. Makanya kan video liriknya kan video live versionnya yang waktu di Jepang gitu. Jadi emang begitu kita rekamannya di Jogja. Nah, yang memori baik itu kita pakai mixing mastering yang di Jepang. Nah, kebetulan yang sederhana ini agak iseng-iseng lah. Coba yuk kita mixing mastering apa di Jogja.
0: Gitu. Akhirnya terus, di Jogja.
2: Mood telinganya berubah.
1: Jadi kan emang
0: terdampak
1: sebenarnya
0: ya,
1: kan kalau mixing mastering kan emang taste dari orang yang mixing sama engineer-nya ya. Jadi karena untuk kepentingan moodnya akhirnya okay lah kita cobalah yang di Jogja, ternyata memuaskan. Maksudnya kita happy sama hasil mixing mastering di Jogja. Jadi biar moodnya beda sekalian sama memori baik. Jadi segi aransemennya, lagunya juga beda. Mixing masteringnya juga, taste-nya juga beda gitu. Jadi sekarang kita pengen di Jogja. Kalau yang besok, yang berikutnya nggak tahu tuh mau mana lagi.
0: Jadi harus dinantikan gitu ya. Berarti emang untuk apa namanya, lokasi mixing mastering itu nggak direncanakan ya, sejalannya ya, aja
1: tapi,
0: gitu.
1: Tapi
0: ya?
1: Sebenarnya mixing mastering untuk beberapa lagu itu tuh udah di Jepang udah ada semua, udah selesai semua. Jadi kan sebenarnya kita tinggal milih. Kalau mau ribet lagi ya berarti kita mixing mastering lagi di sini. Kalau nggak mau ribet ya udah pakai yang di Jepang, udah tinggal rilis doang.
0: Gitu. Nah yang si sederhana sebenarnya udah di mixing mastering di Jepang atau?
1: Udah.
0: Kemudian ya berarti milih yang mau ribet lagi akhirnya di Jogja gitu ya.
1: Untuk kepentingan mood dan sebagainya.
0: Dari beberapa lagu yang tadi Mas Duta bilang kan udah ada yang rampung. Terus pertimbangan abis memori baik kesederhana yang dirilis itu apa?
1: Ya sebenarnya lebih random aja sih, karena kan kayak mewakili ya moodnya itu tadi. Makanya kan bukan karena yang satu lebih bagus dari yang lain, tapi karena emang moodnya beda-beda. Jadi kita kayak yang oh ya abis yang memori baik gitu, kayaknya kita coba yang ini deh gitu.
2: Itu adalah kontrol
0: ya. Atau mungkin pada saat memutuskan itu ya, kayak moodnya lagi di sederhana gitu, jadi dipilihlah lagu sederhana.
1: Udah by obrolan sih. Maksudnya kita udah by obrolan kayak
0: secara timeline nih abis ini apa
1: secara
0: gitu,
1: timeline
0: ya?
1: Itu udah kita udah obrolin, karena kan emang dari kita dengerin ke orang-orang dekat yang di circle-nya kita gitu. Terus kita sendiri bertiga akhirnya dari beberapa lagu yang udah direkam itu akhirnya kita udah plot-plotin tuh.
0: Yang
1: pertama ini memori baik dulu deh. Nanti abis memori baik sederhana, abis itu
0: langsung gitu. Apakah akan di sounding sekarang ini? Nah, kita nantiin aja nih ya sahabat suara, karena masih bakal di sini sampai nanti jam 2 siang. Buat kamu sekarang yang lagi dengerin di on air, kita juga sekarang lagi live TikTok, jadi bisa langsung aja menuju ke isuara.network ya. Shalom Seven masih bakal di sini sampai nanti jam 2, jadi kamu juga jangan kemana-mana, stay tune di isuara.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Isuara.

0: Dan siang ini kita juga masih bersama dengan Shilon Seven. Yang lagi, wow, ini biasanya pas banget di TikTok nih mas ya, yang lagi melakukan radio tour gitu ya, dalam rangka perilisan single terbaru bertajuk Sederhana. Yes. Tapi tadi Mas Duta sempat bilang juga bahwa sebenarnya secara timeline udah ada beberapa lagu yang rampung gitu. Tapi apakah memang sudah direncanakan bahwa akan menjadi sebuah mungkin full versinya jadi album kah atau EP kah atau seperti apa?
1: Kalau itu enggak.
0: Oh enggak, jadi emang pure, kan, pure single
1: makanya
0: ya?
1: Makanya kan saya dari tadi bilangnya beberapa karena ya, kalau EP mungkin sih, kalau EP okay. Masih mungkin, kalau album kayaknya enggak. Okay. Mungkin, tapi jangka waktunya akan sangat lama nanti ngomongin.
0: Ya, makanya tadi beberapa itu ya, tadi beberapa. Ya, jadi sejauh ini masih single.
1: Kalau
0: nah.
1: Album tadi saya pasti mantep 10 sudah selesai.
0: Langsung sebut angka ya.
1: Iya.
0: Nah ini beberapa nih gitu sahabat suara. Nah kalau kaitannya dengan penulisan lagu berarti secara prosesnya dirampungkan dulu semuanya atau seperti apa? Apa bankingan lama kah atau seperti apa nih?
1: Nah itu Eros sudah bisa cerita kayaknya.
2: Oke,
0: silakan Mas Eros. Mostly dari memory bike berarti sampai yang sekarang nih yang udah ke-spill, yang udah bisa didengar.
3: Yang udah bisa didengar maksudnya sama?
1: Sederhana.
0: Memory bike dan sederhana dan tadi kan kabarnya ada lagu-lagu lainnya. Oh, itu proses okay. Buatnya tuh.
3: Oh, prosesnya. Oke. Okay. Sebenarnya kebanyakan materi itu dikumpulkan waktu pandemi.
0: Oh, oke.
3: Okay. Oke, okay, jadi aku ada bikin beberapa terus mungkin aku ngasih ke anak-anak mungkin sekitar 5 6 7 8
1: 8-an lah.
0: Oke.
3: Okay. Ya, itu terus ya yang dipilih ya, bikin wish. Master beberapa.
0: Oh, berarti ini bankingan lama gitu ya. Yes. Dari yang pandemi itu ya Mas Eros ya. Yeah. Terus kemudian diobrolin lagi untuk selanjutnya digarap gitu.
3: Iya. Yeah. Oke. Okay. Kayak kurang lebih seperti itu.
0: Oh, wow. Nah, berarti kalau secara jalan cerita itu based on apa Mas? Mood kah pada saat itu atau seperti apa?
3: Ya, yeah, intinya gini, ada lagu kayak Memory Baik ataupun Sederhana. Mm-hmm. Itu kayak melebu suara nih.
0: Entar banget. Melebu suara nih.
3: Lagu itu mungkin enggak mungkin ada di era katakanlah 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Jadi kita mesti melewati hal seperti pandemi supaya bisa berpikir lebih jauh lagi. Suasananya berbeda di situ kita mulai mikir dari point of view yang berbeda lagi tentang hidup segala macam. Akhirnya ada memory baik. Sebenarnya memory baik kan dulu awal ceritanya tuh memang kalau semua yang kita jalani sebelum pandemi itu harus berakhir. Setelah pandemi nggak ada gitu katakanlah. Itu ya yang sudah dijalani selama sebelum pandemi itu adalah memory yang baik. Okay. Pertamanya seperti itu. Tapi terus waktu Shilon Seven manggung lagi setelah pandemi itu, kebetulan Aisyah anaknya Duta kan ikut backing. Terus aku ingat, oh ya aku dulu punya lagu yang apa rencananya akan dibawakan duet gitu. Cuman temanya masih belum masuk waktu itu, makanya terus temanya dirubah jadi seperti yang kalian dengar
0: sekarang
3: ini. Tapi memang mood awalnya memang ya kayak bersyukur aja, mau lanjut atau enggak tetap bersyukur gitu.
0: Oke. Okay.
3: Tentang Shilon Seven ini. Terus kalau sederhana juga sama aja, bisa berpikir seperti itu ya setelah mengalami
0: beberapa fase kehidupan gitu mas ya.
3: Kurang lebih seperti itu. Jadi
0: melebu.
1: Dok. Lagi kan lo masuk act kedua lo.
3: Oh iya. Oke.
0: Ada sign-nya tuh ya.
3: Yang kedua.
0: Oke.
3: Yang kedua, sederhana kan basicnya kan adalah apa yang kamu butuhkan dengan apa yang sekedar kamu inginkan itu kan hal yang berbeda, jauh berbeda, tapi kayak pembatasnya tuh tipis untuk anak-anak muda zaman sekarang karena kan dengan sosial media segala pembanding itu jadi kayak yang diinginkan kayak yang dibutuhkan gitu. Ya ini cuman sekedar bercerita karena kita sudah pernah melewati fase itu. Mungkin dengan cerita yang kita ceritakan di lewat lagu sederhana itu banyak orang yang terinspirasi ataupun dia juga nggak cocok dengan itu juga nggak apa-apa juga,
0: yeah,
3: salah
0: yeah.
3: Gitu. Tapi ya setidaknya kita berbagi cerita apa yang sudah kita lewati dan bagaimana kita menjalani supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Oke, okay. Wow, luar biasa sekali. Tapi aku penasaran deh, kalau Shilon Seven

0: core-nya lagi, nanti diasupi energi-energi baru lagi, kecapean balik lagi.
1: Balik lagi, oke. Okay. Gitu. Kalau penulisan lirik, pemilihan frasa dan lain sebagainya itu dari mana tuh mas referensinya?
2: Kamus Bahasa Indonesia.
1: Kamus ya. Itu yang paling dasar KBBI ya.
0: Macam-macam kalau lirik macam-macam. Bisa sebenarnya kadang-kadang
2: Chicken Soup
0: kita dapat tema.
2: Wow, itu jawaban album pertama dari Chicken Soup for the Soul.
1: Oh ya.
2: Tiger Wong.
0: Sekarang udah enggak ada itu mungkin. Tiger Wong.
2: Eddie Arrow.
0: Semir.
1: Itu kayak tahu apa itu mas? Pernah denger aja langsung disclaim ya. Langsung disclaim.
0: Kadang lirik itu muncul, mamanya kamu dapat tema, kita dapat tema, terus pegang gitar, terus disenandungkan temanya itu, apa yang pengen dibicarakan, kadang-kadang seperti itu.
1: Okay.
0: Tapi itu dulu, sekarang saya udah agak kesulitan kayak gitu, pikirannya udah agak kebanyakan, jadi biasanya biar lebih zen, satu-satu, mulai dari musiknya dulu,
1: gitu.
0: Cuman tetap awal, paling awal adalah tema, temanya dulu.
1: Oh, secara proses tuh pasti diawali dari tema,
0: ya,
1: kemudian
0: dulu
1: berkembang.
0: Jadi kan kalau udah dapet tema, moodnya mau dibikin gimana kan bisa
1: dikondisiin gitu ya. Oke. Wow, luar biasa sekali ya. Nah, kalau misalkan dalam proses pembuatan lagu tuh biasanya kontribusinya seperti apa sih satu sama lain?
2: Wah, kalau sekarang sih makin berbeda gitu kan, makin gini. Jadi selama ini ya, maksudnya dari awal Shilon Seven mulai kan emang semua, hampir semua atau bahkan semua hits-hitsnya Shilon Seven tuh emang lagunya Mas Eros.
1: Oke. Okay.
2: Cuman kan kalau zaman album dulu itu kan sebenarnya yang benar-benar Eros semua itu album pertama pun kan sebenarnya ada lagunya Mas Adam satu.
1: Oke. Okay.
2: Di album keduanya ada lagunya Mas Adam satu sama ada yang mereka bikin berdua. Just For My Mom itu kan Eros dan Adam. Nah, di album ketiga tuh baru waktu itu Sakti, Anton, saya mulai ikut bikin lagu. Nah, dan tren itu sebenarnya berlanjut ke album-album selanjutnya.
1: Okay.
2: Jadi maksudnya kalau prosesnya sebenarnya mirip-mirip sih.
1: Okay.
2: Karena kan otomatis kan kayak saya, Adam gitu kan juga banyak menjadikan caranya Eros dalam membuat lagu sebagai referensi gitu.
1: Okay.
2: Maksudnya kayak Eros tadi bilang tema, ya itu bener banget. Karena kan gak mungkin kayak tiba-tiba megang gitar, piano atau ngapain terus tiba-tiba mau buat lagu . Terus ngapain gitu. Tapi pasti itu kita udah bawa tema dulu.
1: Okay.
2: Misalnya entah misalnya main-main gitar terus nadanya kok ini banyakan kayak
1: notasinya arahnya ke sini
2: ya,
1: gini ya.
2: Kayak sedih nih. Oke.
1: Okay.
2: Jadi kadang-kadang ditabung dulu terus nanti misalnya dapat tema lirik yang lebih banyak ininya, lebih banyak sedihnya atau bisa gimana itu sebenarnya cocok sama itu ya ntar dicoba fit in nggak sama lagunya.
1: Okay.
2: Tapi dalam keseringannya tuh biasanya lagu yang jadi itu yang nggak terlalu banyak dibongkar-bongkar gitu. Jadi misalnya kalau kayak ada lagu yang misalnya udah sampai berapa tahun gitu kok kayak refnya kita nggak dapet yang enak atau baitnya nggak enak itu biasanya nggak diterusin, udah move on aja, ditinggal aja udah itu gitu, karena kadang-kadang kalau dicari terus tuh kayak maksain itu loh, maksudnya terlalu maksa.
1: Oh ada tuh ya yang ketemu
2: ada.
1: Fase mentoknya, jadi ya, itu
2: jadi tuh disingkirin
1: nanti
2: aja udah gitu.
1: Disingkirin.
2: Terus tapi ada juga misalnya waktu itu Adam, dia bertahun-tahun dia punya intro, dia punya part intro gitu, gitar, lick gitar gitu. Terus dia bilang sama saya, aku belum punya baitnya, belum punya bagian lagunya nih. Yuk kita bikin lagu bareng yuk. Ya udah terus akhirnya aku bikin baitnya, terus apa kita ngobrolin refnya, ngobrolin bridge-nya bareng gitu. Itu juga pernah juga. Cuman emang lebih jarang. Kalau di Shilon Seven tuh lebih banyak yang punya lagu tuh jadi musik direkturnya.
1: Oke.
2: Karena kan ya
3: personal ya lagu tuh.
2: Ya, jadi lagu personal maksudnya kayak misalnya saya nih bawa lagu nih. Jadi yang lebih kayak moodnya ini sebenarnya mau kemana? Itu saya lebih cerita dulu nih. Sebenarnya gue bikinnya tuh pengen itu kayak
1: caranya
2: gini.
1: Kesini.
2: Gitu. Walaupun nanti endingnya jadinya gimana ya tetap based on taste-nya anak-anak juga gitu. Cuman pasti pikiran awalnya itu pasti dari yang punya lagu dulu gitu. Di Shilon Seven keseringan kayak gitu. Nah, cuman begitu berjalan
1: makin

0: semakin kesini kan di saat album fisik udah nggak kayak
1: nggak setenar dulu.
0: Iya, nggak kayak dulu.
1: Iya, iya.
0: Kan akhirnya Silang Seven setelah indie kan, setelah lepas dari label, selesai dari label, kan kita terus abis itu produknya kan baru single-single kan, kita kan belum ada album setelah
1: setelah
0: nggak di label ya.
1: Oh, okay.
0: Jadi kita dari label kan, maksudnya semenjak indie kan dari 2014 terakhir di label, kita baru keluar film favorit di 2018. Itu single. Terus habis itu 2024 keluar Memori Baik. Terus 2026 keluar
1: Sederhana.
0: Jadi kan setelah ini baru ada 3 single toh. Ya memang tantangannya akan semakin lebih berat gitu. Jadi maksudnya kalau saya sama Adam ya bikin lagu juga. Cuman kan saya sama Adam lebih tahu diri lah, lebih menempatkan posisinya di saat ya ini akan jadi tabungan kita di saat suatu saat misalnya Eros lagi kering nih.
1: Oke.
0: Idenya atau apa? Kalau ternyata dia emang lagi gacor terus ya biarin aja gitu karena emang sudah
1: terus pastinya.
0: Kayak emang udah partnya dia kan. Gitu. Iya. Jadi di era single kan akan semakin lebih takut. Saya sama Adam misalnya kayak udah lagu gua aja nih.
1: Lagu Adam.
0: Pasti kan karena kan pertaruhannya cuma satu lagu nih.
1: Satu gitu ya.
0: Kalau dulu kan album kan ibaratnya
1: pelurunya banyak gitu ya.
0: Kan misalnya satu album 10 lagu lah.
1: Iya.
0: Ya misalnya Eros bikin 6 terus yang 2 saya apa 2 Adam itu kan masih oke gitu. Masih
1: secara beban tuh enggak terlalu gimana gitu Mas ya.
0: Tapi kan untuk menggenapkan untuk jadi sebuah album itu penting gitu. Tapi kalau di saat jadi single kan soalnya ENR-nya kita sendiri nih gitu. Kan pertaruhannya lebih besar. Jadi saya sama Adam akhirnya sepakat ya selama Pak Eros masih
1: gacor gitu ya.
0: Masih gacor ya udah garap aja terus gitu. Ya kita nabung-nabung aja one day.
1: Banking tetap
0: ya, berjalan banking tetap gitu itu ya. Tetap dilakukan gitu. Jadi ya kalau dipikir-pikir sebenarnya kan lagunya misalnya nih Sheila on Seven ngomongnya enggak usah besides lah. Sheila on Seven main sejam. Lagunya Adam doang. Jadi lagunya Adam yang ada di Sheila on Seven sejam. Itu cukup. Bisa gitu. Main lagu saya nih, lagunya Duta doang nih di Sheila on Seven sejam.
1: Bisa
0: gitu. Dan lagu dari album awal sampai yang terakhir.
1: Sekarang,
0: gitu. Tapi bisa dibayangin di Sheila on Seven lagu hitsnya itu ada yang ada video klipnya itu 37 lagu dari dulu sampai Sederhana ini.
1: Iya.
0: Untuk main sejam 10 lagu 12 lagu itu bikin song listnya aja udah pusing kan.
1: Benar.
0: Belum besides-nya, belum lagunya Eros yang enggak ada video klipnya. Itu pun masih banyak banget kayak misalnya lately kan orang kayak banyak posting misalnya terlalu singkat. Tentang hidup atau tunjukkan padaku itu kan lagu-lagu yang enggak ada video klipnya.
1: Yang underrated itu udah mulai naik nih sekarang
0: itu kan,
1: gitu kan.
0: Itu kan masih ngantri tuh jadi song list.
1: Iya.
0: Apalagi lagu saya sama lagu Adam gitu. Itu masih panjang gitu.
1: Kebayang-kebayangnya dengan ratusan lagu-lagu yang sudah ada ya.
0: Tapi bersyukurnya kami itu ya kami semua bikin lagu. Jadi kan ibaratnya seharusnya Eros akan semakin tidak punya beban gitu. Karena maksudnya ya gue bikin-bikin aja. One day gue kering ya teman-teman gue masih ada kok gitu.
1: Betul.
0: Jadi kan kalau coba kalau misalnya teman-temannya emang yang cuman garuk-garuk doang nggak ngapa-ngapain gitu.
1: Itu lain ceritanya
0: kan
1: tuh.
0: Dia mungkin akan kayak wah ini harus jadi nih lagu nih, kalau nggak jadi nih band mau nyanyi lagu apa gitu.
1: Betul,
0: kan kayak gitu.
1: Betul. Berarti,
0: ya itu bedanya sih dulu sama sekarang bedanya itu.
1: Tapi so far bankingan tetap berjalan gitu ya kaitannya lagu.
0: Nah,
1: secara
0: kalau,
1: proses
0: kalau,
1: juga
0: kalau
1: gitu.
0: Mau ditambah lagu saya sama lagu Adam tuh bisa tuh 10, 12 itu bisa itu.
1: Jadi makin banyak ya. Tapi apakah nanti itu akan segera bisa dinikmati ya kan? Kita masih bakal ngobrol soal karya-karyanya juga dari Sheila on Seven. Dan mungkin nanti makin kebuka lagi informasi-informasi yang belum kamu ketahui sahabat suara ya. Abis ini masih di Suara, jangan kemana-mana.
2: Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Sahabat Suara, suka sebel gak sih kalau urusan sertifikat tanah tuh ribet banget, ngantrinya lama, ujung-ujungnya jadi capek sendiri. Nah sekarang udah ada cara yang gampang banget loh, dan bikin kamu gak capek lagi dan lebih praktis. Langsung aja kamu download aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi hanya dalam satu genggaman, kamu bisa nih langsung cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaiannya di aplikasi Sentuh Tanahku. Selain itu, kamu juga bisa memantau status layanan kamu langsung gitu ya dari handphone. Terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat yang udah punya e-certificate atau sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini dan gak ketinggalan. Kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu lagi ribet, tinggal booking antrian lewat aplikasi gitu ya, online, via online semuanya. Jadi lebih praktis. Tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai dengan maksimal. Kementerian ATR BPN, melayani profesional terpercaya.
2: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi. Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.

0: Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia masih bersama saya Duta
1: dan saya Eros Tongceng,
2: saya Adam
3: dan saya Farah
0: dan kami dari Shilawon 7 siap membahagiakan sahabat suara
3: luar
0: semuanya.
3: Luar biasa, gokil banget, langsung di openingin sama yang nyanyi lagu yang barusan kamu dengerin sahabat suara. Radio Shilawon 7 itu rilisan tahun 2006. Benar ya?
0: Iya,
3: Mas ya? 2006. Lewat radio, itu anthemnya kami juga kebetulan, iya, ya kan? Di tengah kondisi gonjang ganjing ini. Salah satu lagu itulah yang menyemangati kami semua. Terima kasih, luar biasa. Dan pastinya siang ini masih barengan sama Shilawon 7, sahabat suara ya. Di TikTok juga ramai sekali yang menyapa. Bapak-bapak katanya siang ini. Terus juga nanti katanya ditunggu merchandise gitu ya.
0: Ya, ya, insya Allah. Pokoknya ini minggu ini kok insya Allah itu.
3: Tuh, merchandise
0: yang
3: sederhana.
0: Yang sederhana ya.
3: Minggu ini bisa dinantikan sahabat suara ya. Nah ini kalau ngobrolin lagi tentang perjalanan karirnya gitu ya, Shilawon 7, 30 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Itu panjang banget.
0: Iya, iya.
3: Ya, dari tahun 96 sama umurnya sama gue, C gitu. Langsung biar sama gitu.
0: Oke. Okay.
3: Tapi tuh anakku 2 bulan, kau tenang aja.
0: Iya, iya, iya.
3: Bagaimana?
2: Oh, Pisces.
3: Pisces. Oh, ada Mas Adam.
2: Pisces Februari atau Maret?
3: Aku Maret.
2: Aduh.
3: Aduh, kenapa langsung gitu ya? Beda banget ya. Kalau aku yang lebih hebringnya, Mas Adam yang lebih
0: Pisces.
3: Pisces yang agak-agak pendiam karena masih ada sedikit-sedikit Aquariusnya tuh biasanya. Enggak sotoy aja sih aku sebenarnya. Gitu. Bagaimana cara menjaga nih dari tahun 96 sampai 2026 sekarang untuk bisa tetap berdiri bersama-sama sebagai Shilawon 7?
0: Iya, nganu. Sebenarnya gini, yang jauh di luar apapun caranya, tapi yang pasti tiga yang masih tersisa ini sebenarnya sama-sama manusia yang punya pikiran yang independen gitu. Maksudnya kan setiap manusia punya ego masing-masing, punya ini masing-masing. Tapi intinya yang tersisa ini yang masih bisa mengembalikan semuanya ke tujuan awalnya, bikin Shilawon 7 tuh mau ngapain gitu.
3: Oke.
0: Jadi sebenarnya dari semuanya tuh insya Allah selama kita masih bisa mengembalikan ke tujuan awalnya, ya perbedaan-perbedaan itu insya Allah akan selalu menemukan jalannya untuk bisa berjalan beriringan gitu. Tapi kalau
2: masih nanti, punya ada ya, arah yang sama.
0: Ya kalau arah yang sama, kalau salah satu dari kita akhirnya goalnya berbeda, ya mungkin itu saatnya kita gak bisa sama-sama lagi gitu.
3: Oh wow.
0: Gitu aja sih.
3: Oke, okay, oke. Okay. Tapi sejauh 30 tahun ini pasti ada situasi yang mungkin apa ya, kelasnya dan lain sebagainya.
0: Wow.
3: Itu bagaimana mengatasinya? Ada dong pasti ya, dengan ya,
0: makanya,
3: banyak kepala
0: maksudnya
3: itu.
0: Maksudnya yang jelas, kalau ngobrol kan udah pasti ya. Tapi pasti semua orang akan bilang ngobrol, harus ngobrol.
3: Iya, iya, iya. Komunikasi gitu, basicnya, katanya.
0: Cuman ya yang mengembalikan itu tadi ya, itu
3: visi,
0: tadi.
3: Visi-misi itu tadi ya.
0: Iya, kalau kita akhirnya ngobrolnya itu ujungnya sama-sama mengingat kembali kenapa kok kita dipersatukan bersama itu ya. Ya itu yang menyelamatkan selama ini gitu.
3: Berarti itu works di Shilawon 7 ya?
0: Iya, itu works di Shilawon 7.
3: Oke. Karena bukan hal yang mudah bertahan sejauh
0: kan
3: ini.
0: Intinya kan
3: gitu,
0: menyelesaikan masalahnya bukan yang bukan selesai di lu salah,
3: gua benar atau sebaliknya gitu.
0: Atau sebaliknya, karena di momen ini mungkin bisa gua yang salah, di momen itu bisa lu yang salah gitu. Tapi kan sebenarnya goalnya kan ya lu masih mau jalanin ini sama gue gak gitu. Maksudnya masih mau bareng gak? Maksudnya apa nih endingnya, goalnya apa nih dari dari semua yang kita obrol ini, supaya kita bisa bareng atau ya tetap gue yang benar, gue nggak mau tahu lu salah gitu. Ya kan, tinggal itu aja.
3: Iya, iya, iya. Jadi udah di titik kompromi masing-masing juga kali ya, Mas ya.
0: Iya, ya, ya itu tadi yang paling tepat tuh mengembalikan
3: visi-misi itu ya,
0: tujuan awal. Awalnya tuh bareng-bareng mau ngapain?
2: Tujuannya masih sama atau memang ada yang beda?
0: Yes.
2: Gitu.
3: Okay. Nah,
0: kalau tujuannya beda ya mungkin nggak akan bisa sampai gitu.
3: Nggak akan bisa sama karena beda ya. Tapi kalau misalkan ngomongin tentang Shilawon 7 bertiga, salah satu yang sering dibahas juga sama orang-orang gitu ya, Mas Adam, itu terlihatnya cukup introvert. Tapi apakah iya kalau tadi Mas Adam bilang Pisces introvert, kayaknya nggak se-introvert itu sebenarnya? Apakah
0: ya mungkin beda bulannya itu kali.
3: Oh kan, jadinya introvert.
0: Iya, iya, iya.
3: Tapi emang bener introvert?
2: Karena, oh, mungkin tergantung oh, iya. show-nya juga.
3: Oh gitu, oh gitu ya. Karena ini boring ya, jadi kayak aku langsung kayak baper loh.
0: Sebenarnya tuh dari kemarin itu begitu nongol pertama di interview radio.
3: Iya.
0: Sebenarnya dia lagi pusing karena semua orang klien yang masih depending sama dia buat ketemuan akhirnya semuanya pada ngechat. Mas Adam lagi di Jakarta ya, Mas Adam lagi di Jakarta ya, Mas Adam lagi di Jakarta ya gitu.
3: Dan itu beneran ya yang ya. Sampai 99 plus ya, itu.
0: Kalau mau lihat nanti dilihatin sama Mas Adam.
1: Hari pertama kemarin sampai rambutnya hitam semua loh.
3: Waduh. Ini hari ini udah putih ya, semua ya.
0: Berangkat dari Jogja itu sebenarnya sebelah sini ya. Hitam yang sebelah sana hijau.
2: Ya tetap disyukuri.
3: Alhamdulillah. Disyukuri alhamdulillah ya. Gitu ya. Tapi bener enggak Mas Adam introvert? Apa tergantung situasi?
2: Dari tanda-tandanya sepertinya iya.
3: Sepertinya iya gitu ya. Jadi kayak chill aja gitu. Oke. Dan sekarang kita masuk ke games titipan produser saya ya. Ini yang akan dimulai buat lagu dulu kah?
4: Iya buat lagu.
3: Oke, jadi ada beberapa kata-kata nih bapak-bapak ya. Yang nantinya perlu dijadikan sebuah atau sebait lagu. Iya. Kata-katanya ada di nongkrong bareng, radio, dan juga warga.
0: Wah ini kalau Adam kalau pas bikin lagu ini dia gak se-introvert.
3: Oh oke, okay. Inilah saatnya Mas Adam tunjukkan pesan.
2: Oh really?
3: Langsung oh really, oke.

0: Nah, ada nih kaya saat aku lanjut usia ya tadi. Ganti korte.
1: Oke, ganti korte.
2: Minor KB.
1: Ojo.
2: Suara warga.
1: Oke.

0: Boleh di absen Mas Adam?
1: Saya tahu. Ini itu apa edisi?
2: Ya mengkong kong kong kui.
3: Nanti kan sekarang kui kusen. Nanti menuju sana toh.
2: Kali ini ya.

0: jangan ya.
1: Aman. Habis ini sama suara kita masih bakal ngobrol bareng sama Shalom Saifah. Jangan kemana-mana ya. Stay tune.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
4: 71 ribu jiwa yang dinonaktifkan, yang terlempar dari desil 1 sampai 5 ke 6 sampai 10. Yang utamanya kan jadi mereka akan kehilangan bansosnya dan kehilangan hak PBIJK. Nah, dulu arahan dari pusat tidak boleh ada rumah sakit menolak dan lain-lain. Kita terus berkoordinasi dan dilakukanlah ground checking itu untuk memastikan benar enggak itu teh terlempar gitu. Jangan-jangan mereka teh sebenarnya masih masuk kategori 1 sampai 5, tapi karena terlempar, nah itu namanya nanti akan kita catat dilakukan reaktivasi biar dia aktif kembali. Memang pada kenyataan hasil ground checking itu mereka masuk ke desil 1 sampai 5.
5: Setelah PT Fauna Land Ancol ditetapkan menjadi pemenang lelang pengelolaan Taman Satwa Bandung Zoo, tahapan berikutnya adalah pembahasan perjanjian kerjasama bersama pemerintah Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan dalam kesepakatan tersebut akan ditentukan pembagian tanggung jawab antara pemerintah Kota Bandung dan pihak pengelola baru, termasuk pembiayaan operasional selama masa transisi. Setelah penandatanganan kesepakatan, masih terdapat sejumlah tahapan yang harus ditempuh sebelum Bandung Zoo dapat beroperasi secara penuh di bawah pengelolaan baru. Salah satunya adalah pengajuan izin operasional khusus sebagai lembaga konservasi berbadan hukum kepada Kementerian Kehutanan. Farhan mengakui proses perizinan cukup panjang, sehingga pihaknya akan mengkaji berbagai kemungkinan terhadap operasional kebun binatang, apakah tetap ditutup sementara atau sudah dapat mulai dibuka secara bertahap.
6: Selanjutnya akan ada proses yang cukup panjang untuk pengajuan izin operasional khusus lembaga konservasi berbadan hukum dari Kementerian Kehutanan kepada Fauna Land di Kota Bandung, dan juga izin AMDAL dari pemerintah Kota Bandung dengan sepengetahuan Kementerian Lingkungan kepada Fauna Land juga. Nah, itu prosesnya berlangsung lumayan lama, dan selama proses itu berlangsung kita akan mencari berbagai macam kemungkinan apakah tetap harus ditutup ataukah sudah boleh mulai dibuka. Pada saat bersamaan juga kita akan menginventarisir beberapa satwa yang statusnya masih titipan dari lembaga konservasi yang lain, dan itu akan dibantu auditnya oleh Kementerian Kehutanan.
7: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Indonesia berencana melakukan ekspor beras ke sejumlah negara, menyusul target swasembada beras yang sudah tercapai 4 tahun lebih cepat. Utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasim Joyo Hadikusumo, mengatakan Indonesia telah menghimpun sekitar 5,3 juta ton beras untuk cadangan tahun ini. Menurutnya, dengan telah tercapainya swasembada pangan, maka tujuan dari Astacita sudah tercapai terutama di bidang beras.
8: Tahun ini kita mencapai swasembada beras 4 tahun lebih cepat daripada direncanakan. Dan saat ini pemerintah merencanakan ekspor beras dalam jumlah besar. Kita akan ekspor 500 ribu ton beras kepada negeri jiran kita, Malaysia. Kita tahun ini ada cadangan nasional yang luar biasa besar. Maka swasembada pangan salah satu tujuan dari Astacita kita sudah tercapai di bidang beras atau gabah.
5: Terkait dengan berita sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tingkat curah hujan yang tinggi membuat petani bisa menanam padi 3-4 kali dalam setahun tanpa jeda. Kondisi ini mengakibatkan tanah kehilangan unsur hara, sehingga petani terus menambahkan pupuk. Namun di sisi lain berdampak terhadap tingginya serangan hama, sehingga harus sering menggunakan pestisida. Padahal tidak ada subsidi untuk pestisida. Oleh karena itu, gubernur mengusulkan dilakukannya tumpang sari, sehingga bisa menjaga tingkat kesuburan tanah.
0: Untuk itu ke depan, tradisi setahun sekali nanam kedelai dan nanam kacang tanah atau sukup, orang Sunda bilang, itu harus dilakukan untuk menjaga kesuburan tanah di Jawa Barat. Karena tanpa itu sangat berat, petani terus-terusan menambah jumlah urea. Akibat peningkatan urea, serangan hama sangat tinggi. Akibatnya adalah membengkaknya biaya pestisida yang semakin mahal. Sedangkan pestisida tidak disubsidi, beda dengan pupuk.
5: Akibat asik mengejar layangan putus, seorang bocah berinisial F 13 tahun mengalami kecelakaan serius setelah tangan kirinya menancap di pagar besi runcing. Kepala Seksi Pemadam dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Cimahi, Aep Mulyana mengatakan, ketika tim rescue tiba di lokasi, korban terlihat lemas dalam posisi berdiri dengan tubuh ditopang warga agar besi yang menancap tidak bergerak. Penanganan dilakukan dengan sangat hati-hati karena korban mengalami shock akibat kejadian tersebut. Petugas terpaksa memotong ujung pagar yang menancap di lengan korban. Setelah dibebaskan dari pagar, korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
3: Ada anak yang ngejar layangan dan naik ke pagar, terjatuh, tapi tersangkut. Kamu sendiri, kita memakai pemotong linda, kebidikan korban dulu karena takutnya shock, jadi harus tenang dulu korbannya.
9: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung, Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kilau perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026, 11 sampai 14 Juni di Sudirman Grand Ballroom. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft 4 Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast, ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya. Iklan layanan

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3 serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratech, dan ada juga nih pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.

0: jam, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kak Indra terkepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi deh.
1: Karena belum dijawab.
2: Oh iya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum gak dijawab.
2: Iya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
1: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum
3: saya cerita. Oh belum, oke boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang pada emosian banget.
0: Tapi kayak Sutra diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin.
0: Siapa dulu?
1: Bentar, halo? Halo, Man.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo. Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke, okay. Sebentar ya, saya mute dulu. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya.
1: Nah, dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu.
2: Kayak
1: saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo,
4: Kinar-kinar ada di suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu bolak-balik. Sampai akhirnya keribetan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken. Nah.
0: Dia aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang, dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
3: obat kurap.
0: Gatel-gatel
3: ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh.
1: Iya.
0: Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Iya. Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi ceramah?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi, aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Biar makan asin.
4: Orangnya laparan. Nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
7: Makanya dengerin terus Suara
6: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5 FM

0: Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Kuni Kairi.
1: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
0: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
1: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
0: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
2: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
3: Sekolah aja lu yang bener, turutin nyokap lanjut.
0: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
0: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
6: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
0: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

hafal karaokean, gak hafal. Iya Allah, besok ada konser loh. Ngomong-ngomong soal karaoke ya, jadwal konser-konser di Kota Bandung ini sudah mulai dar-dar-dar lagi Sobat Suara. Gak cuma di Indonesia, konser-konser musisi Indonesia asli gitu ya. Bahkan di Indonesia juga sudah kebanjiran jadwal konser musisi-musisi internasional ya kan. Kalau ibarat kata kita bilang, iya orang barat gitu cina ya. Jadi musisi internasionalnya ada yang non-Asia gitu kan. Terus juga ada yang Korea pada datang ke Indonesia. Gimana Ndra? Kita fan meet gak nih Ndra? Gaji bisa habis guys untuk nontonin fan meet ketemuan sama idolnya Korea mah gitu kan. Aduh, dilihat di sosial media aja lah nanti liputan dari teman-teman yang nonton ya. Kita mah cukup tim hore aja gitu sama Suara. Tapi kalau ada rezeki mau nabung dulu untuk nanti war tiketnya misalnya, bisa aja. Kalau misalnya enggak lah, kemampuan hanya cukup sampai di konser lokal aja, ih gak masalah juga. Yang penting menikmati ya musik dari musisi tercinta favoritnya kalian dengan berbagai macam cara. Ya kalau ada rezekinya lebih, nonton langsung live performance-nya dia di cafe misalnya lagi bikin intimate concert, atau mungkin gak sengaja di sebuah acara lagi datang ke mall, atau sengajain beli tiket untuk nonton konser festival, atau mungkin berbagai macam pergelaran musik. Silahkan aja dicari tahu ya Sobat Suara. Tapi yang paling simple adalah ngedengerin radio aja gak sih, ya kan? Gimana caranya Taehyun? Ya tinggal dengerin aja semua lagu yang kalian suka dari musisi-musisi favorit kalian Sobat Suara. Salah satunya dengan request lagu yang pengen banget kalian dengarkan sore hari ini. BDG spasi nama, spasi umur, spasi lagu requestan, dan juga kirim salamnya untuk siapa di 0811221051. Jujur, kemarin hari Kamis itu requestan ngebludak banget sampai-sampai Yuni baru bisa selesai bacain requestan itu di jam 7 kurang gitu pas mau closing. Lagu-lagu favorit kalian juga baru terputar semuanya sampai dengan jam 7 lewat 5 apa lewat 10 gitu guys. Terima kasih ya. Semoga hari ini juga banjir ya requestnya ya. Mari kita ramaikan Sobat Suara. Silakan boleh banget yang mau minta atau dengerin lagu favoritnya kalian. BDG spasi nama, spasi umur, lagu requestan, dan juga kirimnya. Kirim salamnya untuk siapa? Di 08 11 22 1051. Lagi pada senang dengerin lagu apa? Kebetulan di bulan Juni ini Isora Bandung tidak hanya memutarkan lagu Indonesia saja Sobat Suara, tapi kami juga sudah mulai memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara. Siapa tahu salah satu yang ada di playlist kita adalah lagu dari musisi mancanegara favoritnya kalian. Belum bisa di request, jadi following the playlist aja sementara ini ya. Yuk atuh yang mau request, ini sudah pada masuk geningan. Aku baca dua dulu yang pertama aja ya. Selamat sore Kang Sandi Kustajo di Banjaran. Mau lagunya Andin yang Meniti Pelangi. Salam buat penyiar, kru, dan juga sahabat Iswara. Terima kasih Teh Yuni, sama-sama Teh Winnie. Sore yang cerah Teh Yun. Mau request dong lagunya Adrian Khalif yang terbaru 2001 kali. Boleh dong. Salamnya buat all crew, operator, sahabat Suara. Sebentar lagi anak-anak dibagi rapot, liburan sudah direncanakan belum? Teh Winnie nanya ke aku atau nanya ke sahabat Suara? Tuh sahabat Suara ditanyain tuh sama Teh Winnie. Kemana ya liburannya? Kenapa ya jadwal liburan itu tidak dibikin blast gitu? Jadi tuh sekarang ada libur dulu kan, nanti sampai hari tertentu sampai ke jadwal anak-anak tampil di panggung kenaikan kelas. Setelah itu nanti bagi rapot, setelah itu nanti baru libur lagi gitu ya. Nah sih tebablas we rapotna ayeuna kita.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
3: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
4: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
3: Asik, ada apa aja emang?
4: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
3: Wah, anak-anak pasti happy nih.
4: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciham plus.

0: Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
2: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
2: Tapi makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
2: All you can eat please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
4: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dim sum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepopandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

Serang apa? Sekarang, ah giweh guys. Lagi pada ngapain sih Sarah hari ini sampai Sarah? Hari Jumat loh ini tuh. Saatnya kita menikmati senja, menikmati sore, menikmati santainya waktu selepas jam kerja. Kalau iya santai Teh Yun. Kalau masih harus riweh dan rudet dengan berbagai macam urusan kantor ataupun kerjaan karena mau cuti panjang misalnya gitu ya Sobat Suara ya. Jadinya teh ya mau gak mau ya Sobat Suara sekarang diberesin karena nanti mau cuti panjang. Abis gitu nanti masuk kerja lagi, padet lagi gitu ya. Dan berbagai macam lain halnya yang mesti diberesin biar kita bisa menikmati weekend tanpa kepikiran macam-macam, tanpa kepikiran diteleponin bos, tanpa kepikiran harus setor tugas, tanpa kepikiran berbagai macam hal yang bikin ah liburan teh menit terganggu gini gitu ya. Barusan ini sudah putarkan lagunya Adrian Khalif 2001 kali requestannya Teh Wini di Antapani. Setelah ini Yuni baru mau masukin lagu-lagu requestan Sobat Suara yang lain termasuk mau bacain requestannya. Nyambung dulu ya. Ada Mas DC di Mekar Bakti Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum, sugeng sonten Teh Yun. Terik Mekar Bakti sore hari ini sama di Supratman Cicadas juga seperti itu. Request lagu yang lagi aku suka banget teh. Istimewa dari Good Morning Everyone featuring Uwan Kaisar. Selamat sore buat siapapun yang lagi dengerin Iswara. Buat Teh Yuni dan all crew Iswara sehat dan bahagia selalu. Amin doa yang sama untuk mu dan keluarga. Matur nuwun teh, wassalam. Wassalam, terima kasih banyak. Iya Angger nunga request laguna Anggi Carvalho ya, Zulia di Jakarta. Ya kamu teh ngedengerin aku gak sih? Coba kalau kamu ngedengerin aku, hai teh aku ngedengerin gitu ya. Salam buat kakak penyiarnya, semangat selalu siarannya. Terima kasih. Kamu manusia atau robot? Buktikan kepada aku. Balas chat aku sekarang. Sekarang juga pokoknya sebelum lagu kamu aku puterin. Ada Fuad mau lagunya George Michael. Salamnya untuk semua pendengarnya Teh Yuni. Fuadku, seperti yang tadi Yuni jelaskan, kalau Iswara di bulan Juni ini memang sudah memutarkan lagu-lagu mancanegara pilihan dari music director dulu. Jadi belum bisa di request setiap jamnya. Yuni putarkan 2 kali, hanya ngikutin playlist yang ada, yang sudah diberi. Jadi hapunten, bukan gak mau buka request lagu mancanegara, tapi memang belum bisa. Jadi ngikutin playlist yang ada dulu ya. Gitu loh. Oke, aman dong. Aman, jangan pada bete. Enak-enak kok. Nanti aja aku punya Black Eyed Peas. Tet. Weekend ini mau kemana Sobat Suara? Kalau aku rencananya sih mau di Bandung aja, tapi bosen ya di rumah. Pengen jalan-jalan, gak yang terlalu jauh, tapi bisa menikmati suasana staycation yang enakan. Kayaknya pas banget ya kalau misalnya aku dateng barengan keluarga atau mungkin ngajakin orang-orang tersayang buat staycation di Papandayan Hotel. Aduh seru ya, kumpul keluarga barengan teman ataupun komunitas. Bisa banget ajakin semuanya di Pago Restaurant di Papandayan Hotel, karena Asian Food Market yang sebelumnya nemenin Sabtu malamnya Sobat Suara sekarang moving on ke hari Minggu di jam 12 siang hingga 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorite. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi silakan WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Lagi nungguin lagunya diputar ya. Oh, menjelajahi perasaan kalian hari ini, lagi happy, lagi senang, lagi sedih, apapun itu, ditemenin sama lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik dan juga lagu mancanegara pilihan terbaik. Jangan kemana-mana, buat yang belum request ditungguin banget. 0811-22151 BDG spasi nama spasi umur, lagu request dan juga kirim salam.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Sabrina Leanor, Yofi Widianto. Gak bisa nyanyi. Ya Allah. Bagus-bagus banget ya suara penyanyi-penyanyi Indonesia ini, Sahabat Suara. Makanya kalau misalnya ternyata kita punya cita-cita ya, dari kecil tuh harus dipupuk, bener gak sih? Udah tahu senang nyanyi, udah tahu bisa nyanyi, kalau ada rezekinya, mari kita arahkanlah anak-anak kita sesuai dengan apa yang menjadi passionnya mereka. Kalau sekarang tuh udah banyak caranya ya, Sahabat Suara. Ada nonton di YouTube, ada bisa dapetin referensi misalnya dari mana lah sosial media. Terus cara untuk menyalurkan bakatnya juga banyak, tidak hanya harus ikutan lomba-lomba atau festival yang digelar di mall atau misalnya perusahaan tertentu atau iklan yang kita datengin gitu ya, kita mau ikut kompetisi dan lain-lain. Ayo nama posting di sosial media sendiri juga kayak viewersnya banyak, ya udah bisa terkenal, lalu setelah itu bisa menjadi salah satu apa ya, cara gitu untuk selanjutnya membuka jalan karir dalam bidang apapun ya. Misalnya bisanya nyanyi-nyanyi, ada yang bisanya misalnya gitu bikin konten masak-masak dan berbagai hal lainnya. Tapi kadang-kadang kita tuh bingung sebenarnya, kan bisa kita teh apa ya, kelebihan kita teh apa ya. Makanya harus banyak ngobrol sama diri sendiri. Lu bisanya apa selain bisa kerja sama perusahaan milik orang lain gitu ya, Sahabat Suara. Hari gini ya, kalau ngandelin kerjaan di kantor doang tanpa punya penghasilan tambahan, kok agak puyeng. Pertamax naik, harga sayuran yuk.

02-87-806-088 buat reservasi atau 08-11-214-2378 yang diafalin sekarang ya. Nomornya Intercon Bandung Dago Pakar, gak cuma nomor pasangan aja aja. Iya kan? Soalnya kita suka bingung kalau ditanya referensi, nonton apa, makan apa, staycation di mana, jalan-jalan kemana, apa yang lagi hits di Bandung dan lain sebagainya. Begitulah ya. Ini mah ada lagi pada musimnya teh. Sekarang mah bukan cuman makan enak, bukan cuman staycation, tapi sekarang mah lagi musimnya teh ngajakin nobar di mana, gitu ya Sobat Suara. Aku belum punya update-nya sih, Indra. Indra mana ya? Wawan mana, nanti aku tanya ya. Mereka ngikutin banget soalnya Piala Dunia. Kuat kak Sobat Suara ya, Piala Dunia sekarang sudah mampir juga ke supermarket. Apa-apa sekarang mah iming-imingnya hadiah. Kalau beli minimal tertentu gitu ya, dapat hadiah apalah gitu, merchandise yang ada gambar Piala Dunianya gitu, atau enggak dapat apa souvenir merchandise yang memang ada kaitannya dengan Piala Dunia. Segala sesuatunya memang dikaitkan dengan yang lagi happening ya belakangan ini. Kemarin Tayin ditanya, Tayin yang ngedukung tim apa? Jujur sampai sekarang aku tuh bingung, aku harus dukung tim mana guys.

pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga The Nail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

0: indigo.com/bandung.
1: Halo warga Kanyah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

on you. Apa tuh bola? Wan ayah si stock on you bola keringan tokoh sosok apa sih bisa bilang sosok pelawak nggak sih? Ayah keringan stock on you. Nggak tahuin? Ih mana yang nggak nonton TVRI Edan si Ridwan? Nggak tahu? Lu suka ada coba ya, tar bentar. Stock on you yang ih ya Allah Wan parah banget. Emang kita beda angkatan ya? Gimana sih nulisnya ya?

Nomen zaman dulu Sahabat Suara. Dulu tuh TV cuma ada TVRI ya Wan. Zaman baheula pisan Sahabat Suara. Sekarang tuh pilihan TV banyak. Tapi juga akhirnya pilihan TV sedikit demi sedikit ditinggalkan. Dulu alasannya karena males TV ini banyak iklan, pindah ke TV yang lain gitu ya. Tapi alasannya ternyata sekarang bukan karena banyak iklan atau enggak. Karena ternyata aktivitasnya udah enggak mantengin TV sambil mager. Tapi kita itu mobile. Jadi kadang-kadang TV digital atau TV apa namanya? TV saku ya dibilangnya, karena semua ada di handphone. Semuanya tuh dari layar smartphone Sahabat Suara. Tapi yakin buat mantengin jadwal Piala Dunia kali ini, kita semua bakalan balik lagi ke TVRI. Benar? Benar dong. Sahabat Suara, di Indonesia ada 104 pertandingan Piala Dunia 2026 yang disiarkan secara resmi dan juga gratis melalui saluran televisi digital TVRI Nasional dan TVRI Sport. Sahabat Suara bisa nonton langsung ya di digital lewat streaming berbayar di Maxstream TV atau di aplikasi Vola Play. Tapi sisanya di TVRI Nasional atau TVRI Sport ada ya Wan ya. Ini adalah jadwal pertandingan yang bakalan kita share sama Sahabat Suara. Ada terdekatnya, ada pilihan siaran fase grup Piala Dunia 2026 untuk waktu WIB, waktu Indonesia Barat ya guys ya. Kita mulai dari besok Wan, hari Sabtu ya 13 Juni. Hah? Berarti nanti malam dong. Ih, katanya siapa ya yang bilang sekarang mah nonton bola teh gak akan begadang? Ih, apaan orang ini jam 2? Atau iya mah nyambung. Ini mah dijamin besokan teh ya, mall teh sepi karena paleler KB ya weekendnya ya. Sabtu besok 13 Juni 2026 kita mulai di jam 2 dini hari nanti. Ada pertandingan Kanada versus Bosnia and Herzegovina, Sahabat Suara, di TVRI atau TVRI Sport. Lalu lanjut lagi bisa bobo setelah pertandingan bola, jeda sebentar di jam 8 pagi esok. Ada pertandingan Amerika Serikat versus Paraguay ya. Lalu beranjak di weekend selanjutnya hari Minggu ya 14 Juni 2026 di 2:00 dini hari, ada Qatar versus Swiss. Lalu di jam 5-nya salat subuh lah guys ya. Lanjut Brazil versus Maroko. Di jam 8-nya ada Haiti versus Skotlandia. Dan Wan, iya ngeblok ya Wan. Jam 11-nya ada Australia versus Turki. Masuk ke jadwal hari Senin tanggal 15 Juni di jam 00:00. Ini udah masuk hari Senin ya guys ya. Ada Jerman versus Curacao. Di jam 3-nya ada Belanda versus Jepang. Jam 6 paginya ada Pantai Gading versus Ekuador. Jam 9 paginya ketemuan sama Swedia versus Tunisia. Di jam 11 malamnya ada Spanyol versus Tanjung Verde. Nah, kalau kalian pengen tahu jadwal update lengkapnya, silakan di follow aja sosial medianya TVRI Sahabat Suara, karena di sana ada jadwal yang tertera jelas gitu ya, termasuk mungkin kalian yang gak sabar nungguin kapan nih tim favoritnya Guel bakalan main. Jujur sampai sekarang gak tahu mau dukung siapa, jadi gue masih harus menunggu wangsit dulu ya Sahabat Suara ya. Kalau mau nonton di rumah jaringan internet harus bagus atuan ya, jadinya biar gak ada gangguan gitu lagi nanti nu itu geus gol nah diurang acan keneh da empet-empetan internetnya ya. Semoga internetnya sudah bisa kalian nikmati kembali, terutama buat Sahabat Suara pengguna Melsa Internet Service Provider. Semoga sinyal internet di rumah kalian, di kantor kalian ini sudah kembali bisa optimal. Kenapa? Karena kita harus informasikan nih Sahabat Suara, dari tanggal 2 Juni 2026 kemarin tuh pemerintah Kota Bandung melakukan perapihan kabel udara yang ada di 36 ruas jalan Kota Bandung ya. Ini tuh memungkinkan dampaknya ada banget nih di layanan internet area sekitar jalur perapihan. Tapi tetap sesuai komitmen Melsa Internet Service Provider akan berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut ya. Kalau ada apa-apa silakan aja ditelepon, di WhatsApp, di hotline nya Melsa ya 0817107688. Jangan ditelepon kita ya Wan ya, bisi pada sibuk guys. Di chat aja Sahabat Suara ya. Apalagi miskom-miskom jangan. Ih, kayak Mas Fahri. Hey. Lanjut lagi yuk, putar lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik Sahabat Suara yang sudah kalian tunggu. Ini dia playlist lagu enakan menemani menjelang maghribnya kalian.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia, Sabah Suara. Weekend nanti, Yuni mau ajakin Sabah Suara untuk merasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung, Dago Pakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Sabah Suara. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan yang spektakuler, fitness center yang buka 24 jam serta kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Sabah Suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fashion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan liburan Sabah Suara bakalan semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga ada Vinyl. Di sini Sabah Suara bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut silakan hubungi telepon di 022 8780 6688 atau follow Instagram @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigo.com/bandung.
1: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ramadong Suara Warga Indonesia.
1: Bersama.
0: Sahabat Suara, nikmati kumpul bareng keluarga, teman-teman atau komunitas kamu di Pago Restaurant The Papandayan Hotel. Karena Asian Food Market yang sebelumnya menemani Sabtu malamnya Sahabat Suara, kini hadir setiap minggu mulai jam 12 siang sampai dengan 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian seperti yang tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi silakan WhatsApp di 0811 2232392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
2: Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: suara warga Indonesia. Yuni Melia Sari di Suara Santai sampai dengan jam 7 malam hari nanti. Aku lupa guys, ada request yang belum aku baca loh. Parah, parah, maafin aku guys. Tadi tuh Kang Dennis Casanova dari Cimohai, tapi lagunya diputerin ya. Takkan tergantinya Sabrina Leonor. Salam buat mamahnya Naila di Tulip Mekar Panghegar. Sama buat kru yang lagi bertugas aja. Terima kasih Kang. Aku jadi pendengar aja katanya Fuad. Terima kasih ya. Semoga dengerin terus sampai habis nanti ya. Ada Kang Wahyu di Ciseeng, tapi kali ini bukan mau request. Hari ini cuma mau bilang sore teh kok Iswara streamingnya error. Apa benar Teh Yuni? Tadi sih nanyanya jam 5:30, tapi barusan kami cek ternyata alhamdulillah gak ada masalah sih. Aman-aman aja, semoga sudah terdengar normal dan lancar kembali ya. Kang Wahyu ya, dan juga buat semua sahabat suara yang sedang mendengarkan siaran Suara Santai streaming dari manapun kalian berada. Anyway, pulang kali ke Bandung buat kalian yang lagi bekerja jauh dari kota tercinta ini. Yuk ah, long weekendan di Bandung aja. Bisa nikmatin long weekend di kota Bandung sahabat suara dengan berbagai macam pilihan kegiatan, nonton konser, kulineran, ngopi, ketemu keluarga, reunian sama teman-teman, atau mungkin menikmati long weekend di kota Bandung dengan tempat yang nyaman barengan sama keluarga aja kali ya. Ke L Hotel Bandung deh. Terletak hanya 50 meter aja dari Jalan Braga yang legendaris, L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit aja dari stasiun Bandung, L Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan juga kuliner khas Bandung. Informasi lebih lanjut dan juga reservasi hubungi 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 dan follow Instagram @lhotelbandung.
1: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Siapa ya malam hari ini pulang kantor, pulang beraktivitas? Let's go. Kita nikmati Bandung mumpung udah beberapa lama ini kayaknya enggak ada hujan ya. Aman banget, tapi ya panas, ya Allah. Masih hujan salah, panas salah ya. Cocok nih buat jalan-jalan, menikmati Bandung, memotoran, sepedahan, jogging malam. Banyak tau yang olahraga malam sobat suara ya. Tapi ada juga yang mager akhirnya. Gak mau jalan-jalan, gak mau olahraga. Pengennya mager aja, duduk rebahan di ruangan ber-AC. Pilihannya banyak, mau ngopi, mau makan, atau malah masuk ke bioskop untuk nonton. Nah, ada beberapa jadwal nonton film di XXI, Sabah Suara. Di antaranya kalau jadwal yang ada di BIP ya, ini mall yang paling dekat dari studionya Iswara Bandung, atau mungkin kalian bisa cek langsung ya jadwal XXI hari ini apa aja. Tapi di antaranya beberapa film yang sedang tayang, ada Scary Movie, ada film Dosa, wah, ada film Disclosure Day, ada juga film Warkop DKI, Viral Lindong, asik. Ada juga film Indonesia Saat Aku Bersuara. Ada yang jadi film yang bakalan ditonton sama anak-anak. Tapi sebenarnya ini usianya adalah dewasa 17 plus ya sahabat suaranya. Ada film Backworms ya. Ini tuh film Backworms tuh dari permainan apa sih? Daru, Ayang, Backworms tuh dari permainan apa? Backworms itu apa? Backworms itu dari permainan apa? Backworms, the movie called Backworms. Tuh, film apa?
1: Backroom itu sih.
0: Oh, bukan ya, apa sih? Judulnya emang itu cuy. Your voice is on air. Backyard? Enggak ada. Ini Backrooms. Oh, backyards? Apa backyards? Di Roblox itu beda lagi ya. Iya. Ah, itulah pokoknya suara-suara ya. Ada juga The Furious, ada Koloni, ada Nobody Loves Kay, ada Jangan Buang Ibu, ada Monster Pabrik Rambut coy, Children of Heaven, ada Badut Gendong, ada Garuda di Dadaku. Ini bisa jadi pilihan film buat anak-anak ya. Terus ada Toy Story 5. Yeay! Bisa manfaatkan waktu liburan esok dengan anak-anak dan juga keluarga untuk ajakin mereka nonton film sesuai dengan kualifikasi usia dan umur mereka. So please dilihat dulu gitu ya. Itu filmnya untuk usia berapa, sahabat suara? Karena takutnya nanti malahkah ngeganggu gitu. Malah ngeganggu penonton yang lain, malah ngeganggu misalnya anak-anak kita sendiri gitu ya, yang setiap ada adegan yang tidak sesuai kita tutupin matanya gitu misalnya kan, sahabat suara jadinya teh enggak enakan gitu. Disesuaikan ya dengan usia anak-anak kita, sahabat suara. Oke. Aduh, udah mau jam 6:30 nih malam hari ini waktunya di studio Iswara Bandung. Udah saatnya kita memutarkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Yang pastinya kali ini akan berbeda karena akan dikasih jeda memutarkan lagu mancanegara. Plus akan ada juga jeda iklan. Maafin ya sahabat suara ya. Jadi kalau misalnya sahabat suara mikirnya, oh enak banget gak ada iklannya, hey, biar kita bisa tetap gajian. Yuri awali perjalanan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara favorit pilihan dengan memutarkan satu lagu dari Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Udah lama gak hujan nih, panas, gerah.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
3: Guys, minggu ini kumpul di mana?
4: Terserah deh.
3: Aku sih ikut aja.
4: Yang penting makan enak.
3: Tapi makan apa?
4: Pengen Asian food dong.
3: All you can eat please.
4: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
5: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811 2232 392, atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
6: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Bundaran HI hari ini dari mahasiswa yang berasal dari berbagai macam kampus, dari beragam wilayah, bersatu padu semuanya menyatukan suara.

0: memberikan realita, memberikan faktanya, agar tidak hanya didengar, tapi juga mohon kembali difikirkan, kembali dicek lagi, kembali dipastikan gitu ya, apakah sudah tepat aturan-aturan, beragam kebijakan, dan juga berbagai macam hal yang ada di pemerintahan Indonesia beberapa waktu belakangan ini. Karena yang turun gak cuma anak-anak mahasiswa, ada juga masyarakat, ada juga para driver, ojol, ada juga teman-teman dari ragam profesi. Semua bersuara sama, sahabat suara ya, ingin Indonesia sehat. Gak cuma masyarakatnya yang sehat, tapi juga Indonesianya sendiri sehat dalam pengertian yang sebaik-baiknya, yang sebenar-benarnya gitu ya. Mari kita upayakan berbagai macam hal melalui suara dan apa-apa yang kita bisa, sahabat suara. Semoga membuahkan hasil ya demo yang diselenggarakan hari ini. Karena jujur agak panik, soalnya suamiku sedang bertugas di Jakarta juga, dan tadi juga ngasih kabar kalau wow, demonya wah banget gitu kan ya, sahabat suara. Ini kita harapkan semoga suaranya didengar dan tersampaikan ya. Tidak ada selanjutnya kabar yang kurang menyenangkan efek dari demo yang diselenggarakan di area Bundaran HI hari ini, sahabat suara ya. Masih ada cahaya, masih ada harapan, masih ada masa depan yang baik buat kita dan juga orang-orang yang kita sayangi. Amin, amin, amin, amin, amin, sahabat suara ya. Nah, ini juga ini mau kasih informasi nih buat sahabat suara yang mungkin ya, aduh, liburan mau kemana nih di weekend atau long weekend ini, sahabat suara. Masih ada kesempatan buat menikmati kumpul barengan keluarga, teman, atau komunitas sahabat suara di Pago Restaurant The Papanen Hotel. Karena Asian Food Market yang sebelumnya nemenin kalian di hari Sabtu malam, kini hadir di Minggu mulai jam 12 siang sampai jam 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Nikmati menu All You Can Eat dengan beragam pilihan menu Asian dari mulai Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5 untuk reservasi WhatsApp di 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandaya. Asian Food Market, curated Asian lovers and beyond.
1: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, kita informasikan sejak tanggal 2 Juni 2026, pemerintah Kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet dari Melsa Internet Service Provider di sekitar area jalur perapihan. Untuk itu, Melsa berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Informasi berlanjut untuk Sobat Suara, para pengguna layanan Melsa Internet Service Provider, silakan hubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817-107-688. Yes, sudah hampir jam 7 malam Sobat Suara. Waktunya di studio Iswara Bandung, Jalan Supratman nomor 1, lantai 2. Terima kasih banyak sudah mendengarkan siaran aku. Terima kasih banyak sudah membersamaiku hari ini. Terima kasih sudah request kirim salam. Dan semoga lagu-lagu yang kalian minta sudah keputar semua sama Yuni ya, biar gak ada utang. Insya Allah kita bakalan ketemu lagi minggu depan Sobat Suara seperti biasa, dari Senin sampai dengan Jumat jam 4 sama dengan jam 7 malam. Ada hujan di tempat tinggalnya Sobat Suara. Katanya tadi ada beberapa yang ngabarin di Pati Ukur hujan, di Setiabudi hujan, tapi Supratman kayaknya panas-panas baik nih Sobat Suara. Anyway, hari ini OPP on duty-ku Ridwan adalah hari terakhir bekerja barengan sama tim Iswara dan juga TRL. Boleh kali ya kalau kita dengerin Wawan, mana Wawan ya? Sebentar ya Sobat Suara ya. Semoga dia ada nih, sebentar ya. Aku panggil nih Wawan sebentar. Menyapa dulu Sobat Suara. Hey, Wan. On mic. Yang mana on mic? Eh, pamitan dulu loh. Bye-bye loh. Mana sih? Itu mic berapa? Satu. Aman gak? Oh, salah gue. Oh, itu. Come on. Cek. Ridwan Sobat Suara, salah satu tim OPP on duty dari zamannya Hunter Katham dan juga CRL, terus bergabung bersama tim produksi CRL dan juga Iswara gitu ya. Hari ini. Hendra sendiri guys.
1: Gak ada temen dia.
0: Enak ada temen guys ya. Jadi hari ini Ridwan memasuki masa purna bakti. Purna bakti cendera pensiun. Wan, gimana nih Wan?
1: Begitulah. Hari terakhir ya.
0: Hari terakhir cenah ya kalau berdasarkan kontrak mah. Tapi kita berharap sih ada kabar baik, semoga selanjutnya kita bisa bergabung kembali ya Wan ya.
1: Amin.
0: Entah di perusahaan yang baru nanti, entah di mana aja ya. Tiba-tiba nanti Hendra jadi juragan apa gitu, kita jadi karyawan dia kan, kita enggak tahu.
1: Juragan radio kali ya. Juragan radio.
0: Juragan radio, entah mungkin kita ketemu di di bisnis apa suatu hari nanti, kan kita enggak pernah tahu ya Wan ya.
1: Betul.
0: Cuma udah berapa belas tahun sih Wan tuh gabung di bawahnya Hendra ya?
1: Ya, aku kalau gak salah 12 tahun kali.
0: 12 tahun loh, Hendra 17 ya?
1: 17.
0: Jadi Ridwan 12, Yuni 14, Hendra 17, Elmi, Wanda 20 tahun.
1: 21, kan? 21.
0: Ya, dan tanya.
1: 26 kali ya? Dari sebelum
0: ada Iswara.
1: Iya, udah dari Hard Rock.
0: Dari Hard Rock berarti 24-an kali ya?
1: Iya, betul.
0: Nya etawe pokoknya sakolot setengah usia nawelah ya.
1: Hard Rock itu 2001.
0: Iyalah, berarti sekarang 2020, 25 tahun berarti. Ya. Gila ya. Itu tuh gimana ya, enggak ada radio lain yang mau apa? Ada. Jadi ngebahas Ami Wanda sana. Tapi enggak, Riton 12 tahun bergabung sama Emera Media Bandung dari Hard Rock FM ke TRL, dari TRL juga barengan ngebantuin teman-teman iRadio dan juga iSuara. Gimana Wan kesan-kesannya di posisi OPP sampai akhirnya ke produksi juga ya?
1: Produksi.
0: Lu mah itu aja dua posisi itu ya.
1: Sama IT kali.
0: Oh, sama IT. Program. Bener-bener sempat di lantai 4 ya. Yeah. Jadi juragan lantai 4 dia waktu itu ya. Gimana Wan sekarang? Aduh.
1: Kalau dibilang sedih sih kayaknya enggak ya, udah habis ya, udah 3 kali kita.
0: Disbeaknya?
1: Ya udah habis kayaknya kalau misalkan sedihnya mah kayaknya tinggal sekarang mah bahagiain aja lah.
0: Bahagia kumaha keneunya? Ya, gitu. Kita harus bahagia aja gitu ya. Karena yang meninggalkan belum tentu lebih bahagia, begitu juga dengan yang ditinggalkan. Aku mah atuh
1: presenter. Ya curhat.
0: Jadi ya Mas Arwa we, wawan keluar channel cek wawan teh. Sia dijerokan aja nah gitu. Begitu sebaliknya, tapi enggak lah ya. Kita semua berharap yang terbaik ya. Betul. Mau teman-teman yang melangkah ke kan keluar dari Emera Media atau Iswara saat ini bukan berarti di depan tidak ada yang lebih terang ya Wan ya.
1: Betul,
0: justru
1: betul.
0: Mungkin dengan langkah ini insya Allah kedepannya jauh lebih
1: baik,
0: itu lebih bagus buat kita juga insya Allah ya.
1: Yeah.
0: Tetap di sini kan lebih bagus ya. Nah, amin ya. Nanti mau penrekrutmen gerak orang nggak interview si Wawan kayak mah. Wan, mau sekalian pamitan gak nih sama sahabat suara yang mungkin sekarang juga lagi ngedengerin streaming. Kan selalu disebutin tuh nama Ridwan ya kan beberapa bulan ini. Dari zamannya TRL ada sampai akhirnya selesai. Terus sekarang ada di iRadio dan juga iSuara. Udah ngebantuin tim kita juga nih Wan, mangga.
1: Terima kasih.
0: Nah videoin ya, handphone aing penuh ya. Saru aja.
1: Terima kasih buat sahabat suara, buat listener kalau dulu
0: bener, radio, bener.
1: Terus buat hard rockers, buat rockstars juga pasti sering dengar bumpernya, sering dengar iklannya. Itu bikinan saya.
0: Jadi kalau ada suara-suara kita yang begini tapi ada efek gitu ya. Itu Wawan saya. Yang bikin ya Wan.
1: terima kasih atas ilmunya, atas apa aja lagi ya. Pengalamannya, susah senangnya. Lagi jaya-jayanya ngerasain ya kan ya. Sekarang lagi gini-gininya ngerasain juga. Semoga nanti kita ketemu di lain kesempatan yang lebih baik lagi ya.
0: Amin ya Allah. Nah, sukses pokoknya buat Ridwan dimanapun nanti kamu berada. Studio ini akan terasa beda. Mulai hari Senin depan Hendra ya. Buat Hendra, buat Yuni, buat semua tim Iswara yang masih bertahan, insya Allah kita bakalan meneruskan.

0: Datang kita akan dipertemukan dalam berbagai macam proyek dan kesempatan ya Wan. Ya. Terima kasih sekali buat kerjasamanya selama ini. Sama-sama. Oh wow, Wan. Sampai ketemu lagi Indrawati.
1: Masih bisa dikontak kok.
0: Masih kok.
1: Masih Wawan, ada satu grup yang iya masih kita kan berkumpul kok.
0: Masih bisa digoyang Wawan.
1: Betul.
0: Kayak lah orang kan kamari hampir di mas orang gak diabus ke KX Supratman. Orang cikana di log out kan. Eh kebarudak cenah terjadi ya masih Wawan jadi abus ya. Gak lah ya. Kita bersatu padu insya Allah, Allah untuk suara yang lebih baik di kemudian hari. Amin ya.
1: Amin.
0: Amin. Sampai ketemu ya Wan ya.
1: Dadah.
0: Thank you. Sampai suara. Terima kasih banyak juga sudah mendengarkan. Enra cicing dong jerik. Gak. Udah gak ada. Kita semua udah happy ya. Sudah melepas semuanya dengan legowo insya Allah sahabat suara ya. Ya udahlah kalau begitu. Mari kita nikmati hari-hari kebersamaan bersama dengan orang-orang yang tersayang, atau bersama tim kalian, bersama keluarga, pacar, atau anak, atau suami, atau istri sahabat suara. Karena kita benar-benar gak bakalan pernah tahu loh waktu yang bakalan ngejawab kapan kita harus berpisah untuk sementara, atau bahkan mungkin ya begitulah. Bukan untuk bersedih, tapi untuk menyaksikan mereka maju ke depannya. Semoga buat sahabat suara juga seperti itu ya. Kita ketemuan lagi di edisi Suara Santai hari Senin depan. Dengarkan terus 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Suara memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101.1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sobat Suara, butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Sobat Suara. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya Sobat Suara seperti CCTV dan lain-lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet lebih baik.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line

dari Hungaria, Malikan The Essentials, Andrea Chui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barilikumahuan The Rhythm Service featuring Saung Angklung.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat suara, butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya sahabat suara. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya sahabat suara seperti CCTV dan lain-lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga EcoFiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.

0: Inti Suara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Indonesia.
1: Oni, Migunani Cinema Cup dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lu yang bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
0: Suara warga Indonesia memutarkan

0: update-update dulu nih sahabat suara. Yes, yes, yes, yes. Yang ada rencana di malam Sabtu ini boleh. Nih ada dari Putri. Kak, aku pengen... kok malam Sabtu sih gue bacanya? Malam Jumat ya? Enggak, malam Sabtu, benar. Kak, aku pengen nongkrong di Union nih sama teman-teman SMP aku. Keren. Spesifik ya. Jangan lupa foto di cerminnya ya. Ada dari Rama. Rama bilang malam hari ini dia pengen tidur cepet karena besok mau ada kompetisi. Wah, di kompetisi apa nih? Lagi ramai banget kompetisi Beyblade tahu sahabat suara. Gue dulu pernah kompetisi Beyblade, gue pernah kompetisi yoyo. Gue jago banget main yoyo, lo cari deh nama gue di YouTube. Beryl Rasandavi, Beryl yoyo tuh ada. Jujur ada, gue main yoyo di situ. Yoyonya bukan yang kayak naik turun doang dan bikin segitiga, enggak. Bergue expert, lo cari deh. Gue jadi kebayang gitu sahabat suara. Maksudnya kayak mungkin apa gue doang yang pernah ikut kompetisi gitu. Tapi gue percaya lo pada pernah ikut kompetisi sahabat suara. Boleh mention kompetisi apa aja yang udah pernah lo ikutin seumur hidup lo. Ya, nanti gue bacain abis ini. So stay tune on Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng.

0: Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Di suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasan Davi masih nemenin lo sampai jam 10 malam ini. Boleh update-update dulu ya sahabat suara ya. Update posisi lo di mana dan lagi ngapain, abis ini gue bacain. Mungkin lo pengen update perasaan lo hari ini seperti apa. Stay tune on Di Suara 101.4 FM, suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Oni, Migunani CinemaCult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
4: Sekolah aja lu bener, rutin nyokap lancung.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
5: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
6: Perhatian terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
7: Memainkan musik pilihan
8: Suara
0: Warga Indonesia.

Makassar. 90,1 FM Banjarmasin. 90,2 FM Semarang. 95,1 FM Palembang. Dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Beril Rosanda Vinemenin lo, sahabat suara. Alright, tadi tuh gue sempat ngebahas mengenai kompetisi apa aja yang udah pernah lo ikutin seumur hidup lo ya. Mari kita beradu prestasi di malam hari ini. Ada dari Anonymous, bang, gue pernah ikut kompetisi menghias sepatu, hah? Baru denger deh. Menghias sepatu, oh mungkin lo fashion designer kali ya. Gila, respect. Ada dari Adam, pernah ikut kompetisi futsal, se-DKI, sekolah gue juara 1. Lo ini ya, apa, kalau lo SMP, kalau DKI itu paling jago 107, masalah SMP 107 jauh banget anjir. Kalau SMA-nya, aduh futsal, SMA-nya Alex jago tuh Alex, pernah bikin Alex Cup. SMA-SMA futsal yang paling jago apa ya, mention gue. Sekolah yang paling jago futsal. Kalau DBL sih, jujur, Jubilee. Ditunggu komen-komennya, kompetisi apa aja yang udah pernah lo ikutin, sahabat suara. 0816 114 1014.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Dan ini sudah mau jam 10 malam, waktunya gue pamit. Sahabat Suara, terima kasih buat lo yang udah nemenin gue sekali lagi. Jangan lupa senyum, jangan lupa menjalani hari dengan baik besok ya. Yang penting lo sehat-sehat selalu. It's time for me to say, mic's off, heart's on, I'll see you tomorrow. Next week. Ini info. Next week gue gak siaran, guys. Gue digantiin ya sama teman Iswara. Jadi gue akan pamit dulu. Gue pergi dulu seminggu ya. Have fun sama siapapun yang gantiin gue hari Senin. Infonya siapa ya? Farah apa Kadodo gitu, gue lupa deh. Ya udah, yang penting follow terus Instagramnya Iswara. All platformnya Iswara. Di TikTok ada iswara.network, Instagram juga ada @iswarajkt. Bye-bye.

0: itu si rudalnya sekarang
1: udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan. Iya.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan enggak
0: salah ya. Udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Terus dia ya.
1: Dia iya dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras. Dan kan iya karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, ya. Dia berubah lagi.
2: Apa?
1: Chewy ya.
0: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
1: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek, gitu. Pak.
0: Oh, parah ngeplek juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
1: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh?
2: Kok rudal berurat?
3: Kok urat sih?
1: Kan ada gambar-gambar
0: tato,
1: itu loh.
0: Tato.
1: Gitu.
3: Ada tato. Kok ditato?
2: Iya,
0: kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: tuh,
1: keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya. Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo, itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi. Enggak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Awesome. Aduh ya. Apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Ya. Iya. Aduh sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak lu.
1: Kenapa?
0: Ah bingung kan lu? Berarti lu monyet.
1: Ibu bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih parasetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Pesan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Dengar, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kenal lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,